0: sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil.
1: Melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albani, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pangan Raja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Gidiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu?
9: Bu, ada
8: gratifikasi, Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kin Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kin Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
11: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
9: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Duter.
12: Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Nah, ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Solihah, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI kan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Menurut saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum tahu, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku memanfaatkan media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencuri

0: supaya tidak cari yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
1: Halo, saya Noni dari Ponorogo. Menurut saya ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan apresiasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi berikan setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, pendengar, tepatnya di edisi Kamis 30 Juli 2026, kami hadir untuk Anda dalam Lintas Bima Pagi, menghadirkan Halo Bima dan Kahaba Angi sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dengan rangkaian informasi yang kami kutip dan kami lansir dari laman berita informasi ada www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di sana pendengar? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karena dimanapun Anda berada, tentunya harapan saya Anda dalam keadaan sehat, bahagia dan bisa menjalani aktivitas seperti biasa di setiap harinya. Pendengar, saya Nurul Inayah kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda. Dan juga pendengar, di pagi hari ini kami hadirkan dua informasi untuk Anda. Dan nantinya di Kahaba Angi dalam Lintas Bima Pagi ada informasi cuaca serta jalur JSM yang kami buka. Informasi pertama pendengar kami hadirkan untuk Anda, di mana upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan aparat penegak hukum. Di mana stabilitas keamanan yang berkelanjutan lahir dari kolaborasi yang kuat antar kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan warga itu sendiri. Oleh karena itu pendengar, langkah yang ditempuh oleh Wakapolda NTB Brigjen Pol Hari Nugroho dalam mematangkan agenda pencegahan gangguan Kamtibmas di Bima, Kota Bima dan Dompu patut diapresiasi. Ada rapat yang diselenggarakan oleh pihaknya mendengar, yaitu rapat persiapan ini digelar di ruang presisi Polda NTB, menunjukkan bahwa pendekatan keamanan modern tidak lagi semata berorientasi pada penindakan. Sebaliknya, pencegahan diri melalui komunikasi, dialog, dan penguatan kemitraan menjadi strategi utama. Rangkaian kegiatan yang direncanakan mulai dari tatap muka dengan tokoh masyarakat, sabang warga, pemberian sarana kontak, pemusnahan barang bukti narkoba hingga penyerahan senjata api dari masyarakat merupakan langkah yang konkret yang tentunya menyentuh akar persoalan sosial dan keamanan. Bima dan Dompu ini pendengar katanya memiliki dinamika sosial yang khas ya. Di wilayah yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan adat istiadat, pendekatan persuasif dan humanis lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat represif. Kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra yang mendengar aspirasi dan membantu menyelesaikan persoalan bersama. Permusnahan barang bukti narkoba dan penyerahan senjata api dari warga juga menjadi simbol penting bahwa keamanan ini harus dibangun melalui kesadaran kolektif. Narkoba dan kepemilikan senjata api ilegal merupakan ancaman nyata yang dapat memicu berbagai tindak kriminal dan konflik sosial. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendukung langkah-langkah kepolisian. Lebih jauhnya pendengar, penguatan kemitraan menjadi investasi sosial yang sangat berharga. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak lahir secara instan, melainkan dibangun melalui komunikasi yang terbuka, konsistensi pelayanan, dan kehadiran yang memberikan rasa aman. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam menjaga lingkungan, maka potensi gangguan Kamtibmas dapat dideteksi dan dicegah lebih awal. Informasi selanjutnya pendengar, ada pemerintah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat yang akan tetap memberikan pendampingan kepada seluruh pekerja migran Indonesia atau PMI asal Dompu yang mengalami permasalahan di luar negeri, baik mereka yang berangkat melalui jalur prosedural maupun non-prosedural. Abdul Syahid selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu mengatakan bahwa secara administratif pemerintah daerah tidak mengetahui proses keberangkatan maupun transaksi yang dilakukan oleh PMI yang berangkat secara ilegal. Namun sebagai warga Kabupaten Dompu, mereka tetap mendapatkan perhatian dan pendampingan ketika menghadapi persoalan. Ia menjelaskan bentuk kepedulian pemerintah daerah diwujudkan melalui berbagai langkah kemanusiaan, mulai dari menjemput PMI yang dipulangkan dari luar negeri, mengantarkan mereka kembali kepada keluarga, hingga menangani proses pemulangan jenazah pada apabila pekerja migran ini meninggal dunia ya. Meski demikian, pendengar, Abdul Syahid mengaku Disnaker Trans baru dapat melakukan penanganan setelah menerima laporan dari keluarga maupun masyarakat. Sebab keberangkatan PMI secara
pelanggaran non-prosedural umumnya tidak tercatat dalam sistem pemerintah, sehingga ini menyulitkan ya proses pemantauan. Karena itu ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri yang disampaikan oleh oknum melalui jalur ilegal. Karena menurutnya peringat, berbagai kasus yang menimpa PMI mulai dari eksploitasi maksud kami ya, kemudian ada kekerasan hingga dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO itu berawal dari keberangkatan yang tidak sesuai dengan prosedur. Selain memberikan kepastian administrasi, pendengar, jalur resmi juga memudahkan pemerintah dalam memberikan perlindungan apabila terjadi persoalan di negara penempatan. Nah, ia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengikuti prosedur resmi sebelum bekerja di luar negeri, sehingga terhindar dari praktik perdagangan orang maupun berbagai bentuk eksploitasi yang merugikan pekerja migran. Ha ha ha.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar kini tentang sudah untuk Anda. Halo Bima di Lintas Bima Pagi. Selanjutnya kami masih punya Kahaba Angi untuk Anda. Dan ini berlaku sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jalur JSM dan informasi cuaca kami hadirkan ya selama 1 jam ke depan untuk Anda. Selama Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan inspirasi. Ada Giri Gani mengantarkan kita sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan saat yang hadir untuk Anda.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax

mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: 91,4 MHz program Sabtu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Nurul Inayah di Lintas Bima Pagi. Kita lanjutkan dengan Kahaba Anyi selama 1 jam ke depan sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami hadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate untuk Anda, dan juga informasi cuaca yang hadir terlebih dahulu. Namun pendengar, jalur GSM juga sudah kami buka di 082-3494-5100 sehingga Anda bisa bergabung bersama kami selama 1 jam ke depan. Dan pagi hari ini ada rekan Suci Ainun selaku forecaster on the BMKG Bima ya, yang telah terhubung bersama kami di seberang sana. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar rekan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sudah siap untuk laporan cuaca di pagi hari ini rekan Suci?
1: Sudah.
0: Sudah, baik pendengar, karena rekan Suci sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima edisi Kamis di 30 Juli 2026 oleh rekan Suci Ainun.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 30 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah, dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 06.19 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape, tinggi gelombang laut berkisar antara 0. Di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan wilayah selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Para masyarakat juga kami menghimbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat. Sobat juga dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci dan selamat kembali bertugas.
1: Selamat kembali bertugas juga.
0: Baik, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari forecaster Ondati BMKG Bima dari rekan Suci Ainun yang telah menginformasikan bagaimana perkiraan cuaca untuk Anda di hari ini dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk informasi cuaca Anda bisa mendownload aplikasi info BMKG atau mengikuti laman media sosialnya. Atau juga untuk Anda pendengar setiap program 1 RRI Bima bisa mendengarkannya melalui program Kahaba Angi di setiap paginya di Lintas Bima Pagi. Saya Nurul Inayah masih akan terus hadir untuk Anda, dan kami hadirkan dulu beberapa lagu ini menemani pagi hari Anda. Dan untuk Anda jangan lupa sarapan di pagi hari ini, apalagi sudah lewat dari jam 9 ya. Penuhi sarapan dan kebutuhan harian Anda pendengar agar tubuh Anda tetap sehat dan mampu beraktivitas seperti biasanya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue...

Ya, pendengar masih di Kahaba Anyi, mari kita saling mengabarkan. Jalur JSM telah kami buka di 08223494 5100. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami selama 1 jam ke depan ya, sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selain itu pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di pagi hari ini. Tentunya masih kami kutip dan kami lansir dari www.rri.co.id. Ada pemerintah Kota Bima yang menandatangani kerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas untuk memperkuat kapasitas aparatur perencana. Kesepakatan itu ditekan dalam rangkaian Ministerial Lecture and pelepasan penerima beasiswa Bappenas di Jakarta Selasa 28 Juli 2026. Wali Kota Bima, Haji Arrahman, menghadiri kegiatan tersebut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Muhammad Fahrun Raji, Kepala BKP SDM Kota Bima, serta Kepala Bidang Pembangunan SDM BKP SDM. Penandatanganan naskah kerjasama dilakukan bersama sejumlah pemerintah daerah. Fokusnya adalah pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga fungsional perencanaan agar mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Acara itu pendengar dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi beserta jajaran pimpinan Bappenas. Dan menurut Rahman, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kerjasama ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur perencana di Kota Bima. Dengan SDM yang semakin berkualitas, kita optimis mampu menghadirkan perencanaan pembangunan yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada hasil demi percepatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai pendengar, aparatur perencana dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menyusun perencanaan berbasis data dan menjawab kebutuhan real masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan Bappenas dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

0: tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Tapi di bawah pohon dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam,
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan,

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah berdengar, kini tentang sudah kehambaannya dalam lintas Bima Pagi menemani Anda. Selanjutnya kita akan beralih ke Bima Siang. Ada musik dan informasi menemani kita mendengar dan rangkaian Bima Siang lainnya masih terus untuk hadir untuk Anda selama saya bertugas sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Di Bima Siang kali ini pendengar tepat di musik dan informasi. Kembali hadir kami menemani Anda dengan musik-musik pilihan. Tadi ada Triad ya. Dengan Selir Hati, katanya katanya rela walaupun menjadi selir. Aduh, mending jangan sih. Kalau kata saya mah mending sendiri ya, kayak lagunya Kunto Aji yang satu ini, terlalu lama sendiri enggak apa-apa daripada menjadi yang kedua apalagi yang ketiga. Aduh, ya ampun, mending jadi satu-satunya aja walaupun lama menunggu, tapi kita tetap jadi yang satu-satunya. Ada Kunto Aji pendengar untuk Anda, terlalu lama sendiri.

lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

Ya, pendengar, sama seperti saya yang tidak ingin pisah bersama Anda, tentunya masih melanjutkan Bima Siang dalam musik dan informasi kali ini, menghadirkan informasi lainnya untuk Anda ya, di pagi menjelang siang hari ini. Ada informasi dari Sumbawa, pendengar, karena ada anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari fraksi Gabungan Demokrat PP Pembangunan, Julian CSA ini menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia SDM lokal dalam menghadapi ekspansi industri pertambangan di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa. Hal itu beringat disampaikan saat melaksanakan DSS di Desa DT, Kecamatan Lape belum lama ini. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat setempat tersebut, Julian Shah menyerap berbagai aspirasi warga, mulai dari kebutuhan peningkatan fasilitas pelayanan publik hingga harapan agar masyarakat lokal memperoleh kesempatan lebih besar untuk bekerja di sektor pertambangan. Julian Shah mengatakan salah satu aspirasi yang mengemuka adalah permintaan penyediaan kantor dan sarana pemadam kebakaran. Warga menilai fasilitas tersebut sangat dibutuhkan mengingat tingginya risiko kebakaran di kawasan permukiman yang dapat mengakibatkan kerugian besar. Selain persoalan infrastruktur pelayanan dasar, isu ketenaga kerjaan menjadi perhatian utama dalam dialog, di mana masyarakat berharap putra-putri daerah ini dapat memperoleh prioritas dalam proses rekrutmen tenaga kerja pada proyek-proyek pertambangan yang berkembang di wilayah selatan Sumbawa. Di mana menanggapi aspirasi tersebut, Julian Seni meminta pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mengambil langkah yang lebih proaktif dengan cara melakukan pendataan tenaga kerja potensial hingga ke tingkat desa. Karena menurutnya langkah tersebut menjadi dasar penting dalam menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu memenuhi kebutuhan industri pertambangan.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, mendengar Kini Tuntas sudah, musik dan informasi menemani Anda. Dan saya masih terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Kadihadi masih menjemput pendengar setelah ini untuk Anda sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bila

0: 1.
1: Selamat siang, selamat temarai pendengar setiap program Masatu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Warga Kenaya Mambi Gaya Tando Kamera kembali menemani Tando Kaso Marai Ake. Tentunya tak kadih ade, teren cahin nare. Ya Kenaya temani Tando sampai 1 jam ke depan di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tentunya Tando Raul bergabung bersama ke Kenaya 0822-3494-5100 atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
2: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

Nah, Denny dan jam 12 siang pendengar Gori Rawat tugas sekenanya di Duita Dokaso menemani ta kadihi ade senai ake. Jadi kekenai izin pamit undur diri dari ruang dengar Ita Doho. Dan sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya ta kadihi ade yang lain. Selanjutnya di pukul 12 saya akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Taringa kesawamenaku dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung ya. Dan untuk itu kekenai izin pamit undur diri dari Pro 1 RRI Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Olahraga.
4: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zagreb. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke-9.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan

0: kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan nasional
2: Italia.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dekor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami harusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikap Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri dengan benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung jawab kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari Arenanet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagas Mujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

inspirasi. Satu.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: mulai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan mengakhiri.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masa sih deh. Buruan, jauhin.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop

atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Pendengar Makan Siang bersama Sahabat Sejati, kini telah kita dengarkan ya rangkaian lagu-lagu pilihannya. Dan tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda tentunya warta berita untuk wilayah Bima dan sekitarnya yang kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Bima. Jadi untuk kita mendengar, harapan kami Anda tetap bersama kami, tetap stay bersama kami melalui aplikasi RRI Digital maupun melalui frekuensi 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari lintas Tente Budo, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, inilah Radio Republik Indonesia Bima menyampaikan warta berita daerah Bima dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama edisi Kamis 30 Juli 2026.

0: laporkan.
1: Tetapi banyak juga koperasi yang mengakumulasi uang dari masyarakat di luar anggota. Nah,
2: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa menemukan adanya lembaga pembiayaan yang beroperasi dengan kedok koperasi. Temuan tersebut dinilai menyimpang dari prinsip perkoperasian dan akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan evaluasi terhadap koperasi simpan pinjam dilakukan menyusul munculnya laporan masyarakat yang mempersoalkan keberadaan sejumlah koperasi. Hasil pemantauan menunjukkan tidak seluruh koperasi yang dipersoalkan berstatus ilegal. Sebagian telah memiliki izin, namun ada pula yang menjalankan kegiatan usaha tanpa mengantongi izin resmi. Terhadap koperasi tersebut, pemerintah daerah meminta pengurus melengkapi persyaratan perizinan dan menghentikan sementara operasional hingga izin diterbitkan. Adi menegaskan, koperasi seharusnya hanya melayani kepentingan anggotanya, sementara lembaga pembiayaan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum bukan lagi menjalankan praktik koperasi dan menjadi kewenangan pengawasan OJK.
1: Tetapi banyak juga koperasi yang mengakumulasi uang dari masyarakat di luar anggota. Nah, ini yang lembaga finansial yang menyamar jadi koperasi. Ini berlakulah ketentuan OJK, kalau khusus mereka tidak berlaku ketentuan Menteri Koperasi. Ya, persis seperti perbankan karena mengakumulasi modal dari masyarakat. Itu yang nyamar jadi koperasi itu. Itu yang kita tentu melaporkan ini. Ranahnya sudah LPH ini dan OJK.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mengingatkan seluruh koperasi agar menjalankan usahanya sesuai ketentuan. Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk praktik penagihan di luar aturan atau tindakan yang merugikan masyarakat, kasus tersebut berpotensi diproses sesuai ketentuan hukum.
0: Pemerintah Kabupaten Bima atau PMK Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa tidak ada penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN. PMK Bima menyampaikan bahwa saat ini proses pencairan masih berlangsung sesuai mekanisme administrasi yang berlaku. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, menerangkan saat ini telah melakukan koordinasi langsung dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD untuk memastikan informasi yang beredar terkait keterlambatan pencairan TPP. Terkait informasi adanya ASN yang mengaku belum menerima TPP selama 2 bulan terakhir, Suryadin meminta agar perangkat daerah yang dimaksud disebutkan secara rinci sehingga dapat dilakukan penelusuran bersama BPKAD. Sekedar diketahui, informasi tersebut diharapkan menjadi acuan agar isu yang berkembang liar. Pemda Sumbawa terus mendorong usulan pembentukan Kek Samota. Namun hingga saat ini persiapan baru 10%. Randy Pratama melaporkan.
3: Kalau kita lihat sih, saya masih berhitung baru 10%.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mempersiapkan pengusulan kawasan ekonomi khusus Saleh Muyo Tambora atau Kek Samota. Namun hingga saat ini, tingkat kesiapan kawasan tersebut masih mencapai sekitar 10% karena masih berada pada tahapan inventarisasi potensi dan penyusunan dokumen dasar. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, mengatakan pemerintah daerah masih mengidentifikasi seluruh potensi yang akan menjadi dasar pengajuan Kek kepada pemerintah pusat. Meski demikian, optimisme terhadap percepatan pembangunan Kek Samota semakin menguat setelah kunjungan 7 wakil menteri dan 2 pejabat pemerintah pusat ke Sumbawa. Pemerintah pusat, kata Suharmaji, menyatakan dukungan terhadap pengembangan kawasan tersebut dengan syarat seluruh dokumen pendukung segera dilengkapi.
3: Kalau kita lihat sih, saya masih berhitung baru 10%. Kenapa? Karena kita masih melihat potensi-potensi kita, karena itu dasar awal kita mengajukan. Yang paling nilai bagusnya itu infrastruktur kita sudah didukung oleh Jalan Samota. Itu yang sangat mendukung sekali. Terus yang kedua, potensi kita yang luar biasa. Nah, terus yang ketiga, nama besar Pulau Moyo yang telah didatangi oleh Lady D. Dan yang keempat itu Hiu Paus. Dan yang kelima itu luar biasa potensi kita di kawasan.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah memetakan sedikitnya 10 potensi unggulan Samota, mulai dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, hingga peternakan. Kawasan ini juga didukung daya tarik wisata Pulau Moyo dan hiu paus di Teluk Saleh yang telah dikenal sedunia. Saat ini, pemerintah daerah tengah menyusun dokumen pendukung

0: termasuk master plan kajian lingkungan dan kesiapan infrastruktur. Dalam waktu dekat, Pemkab Sumbawa dijadwalkan mengikuti pembahasan lanjutan bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk melengkapi persyaratan pengusulan KEK Samota.
1: Kejelian personel pos polisi Lamere Polsek Sape membuahkan hasil setelah berhasil mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian ternak di wilayah hukum Polres Bima Kota. Pengungkapan kasus tersebut bermula ketika anggota Pospol Lamere yang sedang melaksanakan piket rutin mengawasi arus lalu lintas di depan pos. Pada saat itu, petugas melihat 3 orang pria berboncengan menggunakan 1 unit sepeda motor melalui dari arah Jalan Lintas Wera menuju wilayah Sape. Karena menunjukkan gerak-gerik yang dianggap tidak biasa, petugas kemudian menghentikan kendaraan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Saat memeriksa barang bawaan, polisi menemukan sebuah karung yang tertutup rapat. Ketiga pria yang diamankan diketahui berinisial B, A, dan F. Mereka langsung diamankan bersama barang bukti untuk menghindari kemungkinan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut. Seluruh terduga pelaku kemudian diserahkan kepada penyidik Polres Bima Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik kini masih mendalami kronologi dugaan pencurian, mencari pemilik ternak yang menjadi korban, serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan pelaku lain. Polsek Sape juga memastikan akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui patroli rutin, penjagaan di titik-titik strategis, serta koordinasi dengan seluruh unsur keamanan guna menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Sape dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengevaluasi pelaksanaan Car Free Night atau CFN yang telah berjalan selama 1 tahun.
2: Yang paling utama harus dibenahi itu pertama kita ingin nanti melihat gitu ya kontribusi CFN terhadap pertumbuhan UMKM, ekonomi kita secara global dan pendapatan masyarakat seperti apa. Kita juga di dalam RPJMD, dalam RPJMD itu kan ada kita menghitung kontribusi UMKM terhadap PDRB kita.
1: Selain mengevaluasi dampak ekonomi, pemerintah juga akan membenahi aspek teknis penyelenggaraan, mulai dari penataan lapak, pengaturan jam operasional, hingga kemungkinan pemindahan lokasi karena kawasan saat ini dinilai mulai padat. Kedepan, Pemkab Sumbawa juga mengkaji pengembangan CFN ini ke sejumlah kecamatan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Evaluasi ini diharapkan memastikan CFN tidak hanya menjadi pusat keramaian, tetapi benar-benar mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Tim Opsional Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Bima Kota yang dipimpin langsung oleh Aibda Rahmat Hidayat berhasil membubarkan aktivitas judi sabung ayam yang meresahkan masyarakat di Kelurahan Saminae, Kecamatan Dasanae Barat, Kota Bima. Kegiatan penindakan tersebut dilaksanakan pada Selasa 28 Juli 2026 sebagai tindak lanjut atas informasi yang disampaikan masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian sabung ayam di wilayah tersebut. Kapolres Bima Kota KBP Mubiarto SIK MM melalui Kasatreskrim Polres Bima Kota Ibdu Muhammad Fikri Dava Alvarez STRK menjelaskan bahwa pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga mengenai aktivitas sabung ayam yang dinilai meresahkan lingkungan. Kasatreskrim menegaskan bahwa Polres Bima Kota akan terus merespon setiap informasi dari masyarakat terkait berbagai bentuk penyakit masyarakat, termasuk perjudian, demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas yang aman dan kondusif. Polres Bima Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu Kamtipmas. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik perjudian.

0: Pencegahan TPPO yang dilakukan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sumbawa dilakukan secara masif. Bahkan sosialisasi pencegahan dilakukan dengan menyasar sekolah-sekolah. Randy Pratama melaporkan.
1: Tamat dari sekolah itu akan berpikir bagaimana membantu orang tuanya untuk mencari kerja dengan jalan yang pintas.
2: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Sumbawa memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan menyasar kalangan pelajar. Sosialisasi dilakukan di sekolah untuk mencegah lulusan SMA menjadi korban perekrutan pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sumbawa, Abdul Haris mengatakan pelajar perlu dibekali pemahaman sejak dini. Pasalnya, tidak sedikit lulusan SMA yang memilih langsung bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga rentan tergiur tawaran bekerja ke luar negeri tanpa prosedur yang benar. Selain memberikan edukasi mengenai bahaya TPPO, imigrasi juga menyosialisasikan tata cara menjadi PMI yang legal. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memahami prosedur resmi sehingga risiko menjadi korban perdagangan orang dapat diminimalkan.
1: Kenapa kami bisa melakukan sosialisasi di sekolah? Karena peluangnya angka pengangguran setelah adik-adik kita tamat dari sekolah itu akan berpikir bagaimana membantu orang tuanya untuk mencari kerja dengan jalan yang pintas. Walaupun risiko itu sangat besar bagi mereka. Selain mencegah TPPO juga di sekolah, kami juga menyarankan untuk mengikuti sekolah kedinasan.
2: Upaya pencegahan juga dilakukan melalui program Petugas Imigrasi Pembina Desa atau PIMPASA. Dalam program tersebut, petugas imigrasi diterjunkan ke desa-desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi turut melibatkan kepala desa, lurah, dan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada warga. Abdul Haris menambahkan, imigrasi juga memperkenalkan sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai salah satu pilihan bagi lulusan SMA. Sementara itu, pencegahan TPPO terus diperkuat melalui koordinasi dengan sejumlah instansi terkait agar masyarakat semakin memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara legal.
0: Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar menegaskan bahwa keberhasilan jajaran kepolisian dalam mengungkap berbagai tindak kejahatan, khususnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tidak lepas dari peran masyarakat. Menurutnya, informasi yang diberikan warga sangat membantu aparat dalam mempersempit ruang gerak para pelaku, sehingga proses pengungkapan kasus dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kapolres mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan, terutama yang berkaitan dengan peredaran narkoba maupun tindak kriminal lainnya. Menurutnya, pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antar kepolisian dan masyarakat menjadi modal utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah Kota Bima menandatangani kerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, untuk memperkuat kapasitas aparatur perencana. Kesepakatan itu ditekan dalam rangkaian ministerial lecture dan pelepasan penerimaan beasiswa Bappenas di Jakarta Selasa 28 Juli 2026. Wali Kota Bima Haji Arrahman menghadiri kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima Muhammad Fakhrun Raji, Kepala BKPSDM Kota Bima, serta Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM. Penandatanganan naskah kerjasama dilakukan bersama sejumlah pemerintah daerah. Fokusnya adalah pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga fungsional perencanaan agar mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Pemerintah Kota Bima berharap kerjasama tersebut dapat meningkatkan kompetensi tenaga fungsional perencana sekaligus memperbaiki kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Langkah itu juga diharapkan mendukung sinkronisasi program pembangunan daerah dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Bagi pemerintah Kota Bima, penguatan kapasitas aparatur menjadi salah satu persyaratan untuk membangun pemerintahan yang profesional, adaptif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif melalui perencanaan pembangunan yang terukur. Pembenahan ruas Jalan Sultan Muhammad Kaharudin di Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwas, Kabupaten Sumbawa mulai dilakukan. Pekerjaan pada ruas jalan sepanjang sekitar 500 meter itu ditargetkan selesai dalam waktu 4 bulan. Guna mengatasi genangan yang kerap terjadi saat musim hujan, Asisten 2 Setda Sumbawa Lalu Suhan Maji Kertawijaya mengatakan percepatan pekerjaan menjadi prioritas agar pembenahan dapat rampung sebelum puncak musim penghujan pada November hingga Desember. Selain meninggikan badan jalan hingga sekitar 80 cm, pemerintah juga membangun seluruh drainase menggunakan beton U-ditch. Saluran ini akan disambungkan ke kawasan Pamanto Daeng sebagai solusi jangka pendek untuk memperlancar aliran air.
3: Kita upayakan bisa tuntas dalam waktu 4 bulan ke depan. Karena kita tahu saat-saat bulan November atau Desember kita sudah memasuki musim penghujan. Di situ lokasi itu adalah lokasi di mana pada saat musim hujan memang kawasan-kawasan yang cukup tergenang banyak. Nah, kita upayakan pekerjaannya meliputi 80 cm nanti dari jalan yang ada.
0: Pemerintah juga merencanakan pembangunan dua lajur pada ruas jalan tersebut dengan tetap mempertahankan pohon-pohon di sisi jalan sebagai median. Selama proses pekerjaan berlangsung, masyarakat diimbau memanfaatkan jalur alternatif guna mengurangi kemacetan dan mendukung kelancaran proyek. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemda Sumbawa melakukan evaluasi terhadap koperasi simpan pinjam. Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa tidak ada penundaan pembayaran TPP bagi aparatur sipil negara. Saya Nurul Inayah menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Demikian telah kami sampaikan warta berita daerah Bima dan sekitarnya. Seluruh kerabat kerja RRI Bima menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

informasi dan inspirasi. Satu.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Pendengar melanjutkan Bima Siang di Makan Siang bersama Sahabat Sejati. Telah kita dengarkan bersama atau simak bersama Warta Berita untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Kini kita kembali di Makan Siang bersama Sahabat Sejati. Untuk Anda yang belum makan siang, siapkan makan siang Anda, karena kami akan masih menemani ya dalam tugas saya di hari ini sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batang cap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, peringat kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di edisi Kamis 30 Juli 2026 dan tuntas juga siaran maksi untuk Anda di siang hari ini. Jadi untuk itu saya Nurul Nai izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Bima siang akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Dan dari Pro 1 RRI Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas siang Anda hingga pukul 19 malam. Dan Sukmi temani Anda siang hari ini di program Prodangdut untuk menemani aktivitas Anda hingga pukul 16 sore. Jadi untuk Anda semuanya yang mau ikutan gabung di program Pro Dangdut, rekeser lagu dangdut dan salam-salam juga boleh ya di jalur WA kami 0822 3494 5100. Ya baik, untuk lagu yang pertama di awal jumpa kita di siang hari ini, kita sudah dengarkan koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Om Bimbolo dan dinyanyikan oleh Simon. Dan siang hari ini kita langsung saja playkan lagu dangdut di program Pro Dangdut Goyang Kakak.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di program Pro Dangdut, dan tentunya Sukmi masih temannya ada di siang hari ini hingga pukul 16 sore. Kami terus membuka jalur JSM 0822-3494-510 untuk Anda yang ingin bergabung di program Pro Dangdut siang hari ini. Menikmati suasana siang dan waktu Anda beristirahat siang. Kita hadirkan lagu berikutnya, Pendengar. Tadi sudah kita dengarkan Catatan Dusta dari Riza Omami, di cover oleh Revina Alvira. Lanjut dari miliknya Roma Irama, dan di cover juga sama Revina dan Rian, dengan judul lagu Dasi dan Gincu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
6: Namanya juga warga negara plus 62.
5: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Dari miliknya Ashraf dengan judul lagu Sarmila, sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pendengar, kita lanjut lagi dengan lagu-lagu lainnya akan menemani Anda di program Pro Dangdut. Ada dari miliknya Agita Yubi dengan judul lagu Goyang Geleng-Geleng. Dan untuk lagu yang kedua ada dari miliknya Imam S. Arifin dengan judul lagunya Potret Kenangan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Berdengar Pro 1 dimanapun Anda berada, lagu dari Imam S. Arifin, Potret Kenangan, sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Semoga terhibur ya. Untuk Anda yang kayaknya masih mengenang masa lalu dan masa sekarang, di kompain dengan kebersamaan Anda, bahagia selalu untuk Anda semuanya. Baik, siang hari ini cuaca cerah banget ya, dan cuacanya panas banget untuk Anda semuanya yang terus beraktivitas. Semangat terus untuk Anda semuanya, jangan lupa air putihnya. Lanjut, kita nikmati beberapa lagu kembali di program Pro Dangdut, Goyang Kakak.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

sudah kita dengarkan siang hari ini. Kita akan lanjutkan di program Prodangdut season yang kedua, pukul 13 siang hingga pukul 16 sore ya. Masih 1 jam ke depan, sukmermoni Anda di program Prodangdut. Kami terus mengundang Anda semuanya bisa berpartisipasi di 0822-3494-510 dan sukmi siang hari ini. Dan terus mengingatkan untuk Anda semuanya yang belum mendownload aplikasi RRI Digital kami, bisa download di smartphone Anda. Baik, kita punya koleksi lagu dari miliknya ada miliknya Lesti dengan judul lagunya Sekali Seumur Hidup.

0: sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, koleksi lagu dari miliknya Ine Cynthia dengan judul lagu Prasangka menemani waktu istirahat dan santai Anda di rumah, tentunya yang sudah di rumah yang terus beraktivitas sepanjang hari hingga pukul 15.12 menit. Semangat terus untuk Anda semuanya. Sukmi masih setia mendengarkan menghadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore ya. Anda yang kayaknya bagus juga nih ikutan gabung di program Pro Dangdut, Anda bisa telepon kami di 0822-3494-5100. Sukmi hadirkan lagu berikutnya lagi untuk terus menemani dan menghibur Anda semuanya di sore hari ini. Ada koleksi lagu dari milik Maggie Z ya, dengan judul lagu Kodrat. Dan untuk lagu yang kedua dengan judul lagu Adakah Cinta. Masih Adakah Cinta?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Weh, nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, katanya sih masih adakah cinta ya? Ada dong. Baik pendengar dimanapun berada, kita lanjutkan dengan lagu-lagu lainnya yang akan menemani aktivitas sore Anda hingga pukul 16 sore. Dan untuk informasi 10 menit lagi kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya akan kami kumandangkan. Dan kita putar dulu beberapa lagu menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Kita ada koleksi lagu Neneng Anjerwati, kata lagunya Sengsara. Untuk lagu yang kedua ada koleksi lagu dari Evita Mala, katanya sih rambut siapa ini, katanya ya. Daripada bertanya dan bertanya tidak ada jawaban, kita langsung saja playkan lagunya untuk menemani aktivitas sore Anda. Mungkin beberapa lagu ini sesuai dengan suasana hati, atau lagi pengen banget nih denger lagu ini, atau atonya lagi, wow lagunya bagus banget nih sore hari ini.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan beberapa lagu menemani aktivitas siang hingga sore ini. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.35 menit, saat ini kami akan kumandangkan suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Sayang, sesungguhnya aku sangat menyayangimu.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15.58 menit dan tinggal sesaat lagi, 2 menit lagi waktu kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Prodangdut. Terima kasih untuk kebersamaannya, sudah memilih RRI untuk menemani harian Anda dengan aktivitas harian yang cukup padat ya di sore hari ini. Untuk informasi, program Prodangdut hadir setiap hari. Setiap hari pukul 14 siang hingga pukul 16 sore dan Anda bisa berinteraksi bersama kami di jalur GSM 0822-3494-500. Dan untuk sudah kebersamaan Sukmi, dan Sukmi juga menyampaikan permohonan maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian siaran kami di siang hari ini. Dan tepat pukul 16 sore pendengar, kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak program selanjutnya pukul 16 sore hingga pukul 17.45 menit. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pusat Tuhan dari Mataram, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda. Dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Pusat Tuhan dari Jakarta. Kita akan ikuti bersama acara Beranda Astacita Perjaringan Nasional.

0: Astro 12 cari pacar lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini pendengar Pro 1. Roli Hutahayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, bisa, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini, kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Astacita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga

0: menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu, agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan, kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
0: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada, jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga gak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
0: Nah seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBA N ya, pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam Undang-Undang Adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
0: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP, kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
0: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya, di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama, salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
0: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya
0: toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada, merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada 3 hal. Semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada 3 itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain 3 hal ini ya nggak akan selaras begitu kehidupan kita begitu ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
0: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
0: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, ya. Berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
0: Kita harus tetap ingat pada kadang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua dari Emputan Tular ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: beranda Asta Cita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah beranda Asta Cita berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Lhokseumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Lhokseumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Lhokseumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Lhokseumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Itu? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Lhokseumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Lhokseumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Lhokseumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakan. Warga Muslim di Kota Luxmawi, Sitompul, lahir di selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu, ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Hmm. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang untuk membantu kita ini?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Antara Aceh, Pemko Luxmawi juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya?
4: Oh, Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu. Tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luxmawi.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Luxmawi, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangnya Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada warga?
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Luxmawi?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkembang.

0: Berani aja kita berjaringan. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loktona, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita. Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
2: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama, Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing, setiap penganutnya, dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan, dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain, yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
2: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa, berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati. Itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
2: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru terciptanya namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
3: Sedita,
2: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Ah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya terbiasa siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim, pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
2: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara keluarga saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik, pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Ya. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, betul. Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
2: Iya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan, ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti,
2: ya,
1: itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: akan ada Berandasa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asta Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asta Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Mereka itu yang pertama mendapatkan target orang yang berminat untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Nanti mereka itu menanggulangi semua pembiayaan mobilisasinya untuk menuju negara tujuan.
3: Posisi legislatif itu sangat strategis sebenarnya karena dia kan melegislasi ya, merancang semua sistem.
0: Hingga pertengahan 2026, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menangani 7 pelaku tindak pidana perdagangan orang. Legislatif dinilai memegang peran penting dalam mewujudkan target Bali Bebas Sampah 2028. Bersama saya, Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia pada 30 Juli menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Selamat Hari Anti Perdagangan Manusia.
5: Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzin Akbar mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan orang, termasuk praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal. Menurut Muazzin, pemberantasan perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan orang TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Karenanya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, kementerian terkait, serta masyarakat untuk mencegah kejahatan yang menyasar kelompok rentan tersebut.
4: Mudah-mudahan ini jadi salah satu warning khususnya bagi bangsa Indonesia untuk betul-betul menjadi perhatian kita semua. Perdagangan manusia supaya tidak lagi ada di negara kita ini, tentu semua warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk merasakan kemerdekaan dan untuk merasakan kesetaraan ada di negara ini.
5: Ia juga menekankan pentingnya edukasi sejak lingkungan keluarga agar masyarakat memahami berbagai modus yang digunakan pelaku perdagangan orang dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Selain itu, Muazzin meminta penegak hukum terhadap pelaku TPPO terus diperkuat agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.
4: Ada keluarga kita yang usianya 14-15 tahun dikirim jadi TKW ke Saudi misalnya, itu juga termasuk perdagangan orang yang belum memang punya hak untuk dia bekerja, dipaksakan untuk bekerja, merubah KTP-nya dan lain sebagainya, itu juga yang perlu kita waspadai bersama. Artinya ke depan ya, seluruh warga negara Indonesia atau lebih memahami tentang bagaimana perdagangan orang yang tentu yang sangat marah di negara yang kita cintai.
5: Melalui peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia tahun ini, Muazzin berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga setiap keluarga dapat berperan aktif melindungi diri dan lingkungannya dari ancaman perdagangan orang.
0: Peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia menjadi momentum bagi Polda NTB mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur ilegal. Hingga pertengahan 2026, kepolisian telah menangani 7 pelaku tindak pidana perdagangan orang

0: Pemberantasan TPPO Polda NTB, Ibtu Rusdin, mewakili Kasubdit 3 Ditres PPA dan TPO Polda NTB.
1: Jadi sistem mereka, Pak, mereka itu yang pertama mendapatkan target orang yang berminat untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Nanti mereka itu menanggulangi semua pembiayaan mobilisasinya untuk menuju dan nanti mereka akan dijual oleh bos besar yang ada di Jakarta atau di daerah lain ke negara tujuan.
0: Polda NTB mencatat sebanyak 7 pelaku telah diproses sepanjang tahun 2026. Jika diakumulasi sejak tahun 2024 hingga pertengahan tahun ini, jumlah pelaku yang ditangani mencapai 58 orang dan berasal dari berbagai daerah di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Penyidik juga menemukan para pelaku saling terhubung dalam satu jaringan. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam merekrut, menampung, hingga memberangkatkan calon pekerja migran secara ilegal. Rusdin menjelaskan, faktor ekonomi masih menjadi alasan utama masyarakat memilih jalur ilegal. Padahal, pekerja yang berangkat secara non-prosedural beresiko kehilangan perlindungan hukum ketika mengalami persoalan di luar negeri.
1: Minimnya pengetahuan, karena mereka terjur dengan bujuk rayu dan prosedur yang sederhana, yang singkat, dan mereka juga mau cepat dapat pekerjaan dan dapat penghasilan.
0: Polda NTB mengimbau masyarakat memastikan legalitas perusahaan atau lembaga penempatan sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri. Polisian juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan aktivitas perekrutan pekerja migran yang mencurigakan agar praktik perdagangan orang dapat dicegah sejak dini.
2: Kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO yang menggunakan modus pengiriman tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian serius. Praktik ilegal tersebut kerap menyasar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan yang menjanjikan. Berikut tanggapan mereka.
3: Nama saya Muhammad Rizky Agustiansyah, saya dari Mataram. Sedikit tanggapan menurut saya, sepertinya pemerintah harus lebih aktif lagi, terutama menciptakan lapangan-lapangan kerja baru, bukan menjelekkan warga-warga desa atau bagaimana. Warga-warga desa itu mungkin banyak yang kurang pemahaman bagaimana tentang struktur TKI-TKW yang benar, yang baik, keberangkatan yang benar, yang baik. Nah, jadi mungkin pemerintah bisa lebih aktif dalam penyuluhan, sosialisasinya kepada warga-warga desa itu.
4: Nama saya Haning, saya dari Lombok Barat. Menurut saya hal tersebut bisa diatasi tuh, bisa dihilangkan. Itu balik lagi ke pemerintahnya dulu, dilihat dari aspek pemerintahnya, apakah dia bekerjanya jujur atau enggak. Apalagi di bidang polisian yang benar-benar tugasnya itu apa ya, melayani, mengayomi masyarakat. Nah, balik lagi kalau semisal dari kepolisian dan pemerintahan sudah tegas melakukannya dan ada beberapa peraturan yang dibuat, maka masyarakat mikir lagi untuk melakukan hal-hal tersebut.
5: Nama saya Aris Munandar, asli dari Bima. Tentu tindak pidana perdagangan orang ini menurut saya sudah ada bekal hukum yang kuat untuk bagaimana memberantas ataupun proses penanganan dari pihak kepolisian. Pertama, langkah-langkah yang tentu bisa dilakukan oleh pihak kepolisian itu tidak jauh dari terkait dengan indikasi ataupun data yang memang bisa dilihat. Saya berharap pada pihak kepolisian bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah.
2: Kabupaten Bangpu merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat dengan jumlah pekerja migran Indonesia PMI cukup tinggi. Beberapa korban kekerasan di luar negeri asal Kabupaten Bangpu lebih didominasi PMI ilegal. Berbagai upaya ditempuh pemerintah Kabupaten Bangpu dalam mencegah tindakan tersebut. Berikut ini saudara penjelasan Kepala Dinas Naker Trans Kabupaten Bangpu, Abdul Syahid, dalam wawancara bersama Mujud Haidin.
6: Desa ini kan gerbang utama bagaimana potensi TPPO terjadi. Bagaimana Dinas Naker Trans ini, desa, adakah warning kepala desa untuk tidak serta-merta mengeluarkan data atau memberikan...
7: Yang lagi tren terjadi sekarang kan, munculnya TPPO ini karena longgarnya pengawasan di tingkat desa. Ya. Kita tahu di tingkat desa itu hanya tahu memberikan rekomendasi tanpa tahu hal-hal yang seperti TPPO ini. Jadi saya sebenarnya punya rencana untuk membuat draft surat edaran bupati kepada kepala desa yang

0: notabene membuat ada kelonggaran karena memang mereka berangkat dari tidak paham tentang itu. Jadi saya pikir ini salah satu kebetulan kami kemarin melakukan diskusi lewat Zoom meeting dengan berbagai pihak yang diinisiasi oleh Ketua DPR Insinyur Mutakun. Lewat kesempatan itu juga saya sempat ungkapkan hal-hal yang mungkin terjadi. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Abjati wilayah Bima Dompu di Laberka. Saya nyatakan di sana bahwa pengiriman secara ilegal ini tidak dilakukan oleh orang di luar dari sponsor perusahaan yang mengirim tenaga kerja. Saya sangat yakin, kebetulan saat itu sekitar 150-an orang hadir. Saya nyatakan bahwa orang-orang yang melakukan pengiriman ilegal ini ada dalam ruangan ini. Saya katakan, karena tidak mungkin orang lain yang tidak tahu menahu tentang pengiriman TKI yang melakukan hal itu, kecuali atas inisiatif dari teman-teman yang ada dalam ruangan itu. Apa tanggapan mereka? Mereka cuma tertawa, senyum. Nah, ini menandakan bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengirim, kecuali mereka-mereka yang berkutat di bidang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
1: Selain mereka berangkat diam-diam, juga terkata juga pemalsuan dokumen.
0: Sejauh ini saya belum melihat itu, tapi imigrasi kemarin sempat datang koordinasi dengan kita. Masalah yang sebenarnya itu pasti diketahui oleh bidang penempatan, ya. Jadi saya garis bawahi, Mas, bahwa maraknya pengiriman ilegal ini bukan tahun sekarang. Nah, yang kejadiannya begitu heboh di tahun-tahun ini karena memang kasus-kasus yang terjadi pengiriman 5-6 tahun yang lalu, sehingga muncul kasus sekarang, ada melarikan diri lah, ada ini itu. Nah, artinya kehadiran saya sudah mensosialisasikan begitu bermasalahnya sistem ini karena akan berimplikasi pada hukum.
1: Upaya pemerintah daerah sendiri akan diberlakukan sama penjemputan dan pengurusan jenazah atau dan sebagainya, atau ya sudah dibiarin seperti apa?
0: Itu pertanyaan yang sangat bagus, Mas. Sebenarnya kan tidak ada urusan kita. Kami tidak tahu kapan berangkatnya, kapan ini itunya terjadi transaksi dan lain sebagainya. Tetapi namanya Dinas Tenaga Kerja yang membidangi ketenaga kerjaan, kami mau tidak mau, kami harus peduli dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, baik yang prosedural maupun unprosedural. Jadi kami menjemput, mengantarkan keluarga, dan lewat momen itu kami mensosialisasikan program-program kami, terutama bahaya pengiriman tenaga kerja secara unprosedural. Nah, kemarin ada permasalahan PMI unprosedural yang berasal dari Kelurahan Simpasai. Ketika mereka mengadukan permasalahan itu, kami harus peduli. Tetapi permasalahan baru kami ketahui ketika ada pengaduan.
1: Oke, baik. Terima kasih waktunya di RRI Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
3: Legislatif dinilai memegang peran penting dalam mewujudkan target Bali Bebas Sampah 2028. Regulasi yang tepat dibutuhkan agar upaya pengurangan dan penanganan sampah dapat berjalan lebih efektif dari hulu hingga hilir.
4: kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
5: Upaya mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028 membutuhkan regulasi yang mampu mengatur penanganan sampah secara menyeluruh. Selama ini penanganan sampah dari hulu hingga hilir dinilai belum berjalan selaras, sehingga berbagai upaya yang dilakukan belum saling mendukung. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, legislatif memiliki peran strategis karena berwenang menyusun regulasi sekaligus merancang sistem penanganan sampah. Menurutnya, aturan yang dibuat harus mampu memperjelas peran setiap pihak, mulai dari mengurangi sampah dari sumbernya, mengelola sampah yang sudah dihasilkan, hingga memulihkan lingkungan yang terdampak pencemaran.
4: Posisi legislatif itu sangat strategis sebenarnya, karena dia kan melegislasi ya, merancang semua sistem. Permasalahan sampah dalam pengamatan saya sebenarnya problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini. Karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu bagaimana penyadaran manusianya gitu kan, sebagai sumber sampah gitu. Nah ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu.
5: Mahardika menambahkan penyusunan regulasi perlu melibatkan berbagai ahli sesuai bidangnya, agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat diterapkan di lapangan. Ia menilai regulasi yang telah dibuat perlu terus dikawal pelaksanaannya agar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, aktivis, dan masyarakat dapat bergerak sesuai perannya dalam mendukung target Bali Bebas Sampah 2028.
4: Minimal hulu hilir ini ahlinya berbeda, dan itu yang didekati oleh atau diundang oleh legislatif untuk merancang bersama gitu. Orkestratornya legislatif dan pemerintah gitu ya. Kayak orkestra lah gitu, masing-masing punya alat musik sendiri mereka gitu, termasuk tujuan sendiri, kepentingan sendiri gitu, tetapi harus disinkronkan semua demi Bali Bebas Plastik kan gitu. Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah, karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
5: Mahardika berharap regulasi yang disusun tidak berhenti pada tahap pembentukan aturan, tetapi juga diikuti dengan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Dengan pembagian peran yang jelas dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, target Bali Bebas Sampah 2028 diharapkan dapat tercapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasada, Buleleng, 47 hari dikerjakan. Kolaborasi TNI, pemerintah, dan masyarakat berhasil mengembalikan fungsi danau sebagai sumber air, penyangga ekosistem, dan destinasi wisata alam.
6: Kita menuntaskan selama kurang lebih 47 hari membersihkan gulma dan menormalkan Danau Buyan.
7: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tuntas setelah berlangsung selama 47 hari sejak 9 Juni hingga 27 Juli 2026. Kegiatan bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam melibatkan TNI, pemerintah Kabupaten Buleleng, BKSDA Bali, instansi terkait dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi danau sebagai sumber air, penyangga ekosistem, serta destinasi wisata alam. Normalisasi difokuskan pada pembersihan enceng gondok dan gulma yang menutupi sebagian permukaan danau. Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Pik Budiakto mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjalankan tugas membantu mengatasi persoalan masyarakat. Mayjen TNI Pik Budiakto menjelaskan Danau Buyan seluas sekitar 250 hektar sempat ditutupi enceng gondok di area sekitar 7 hektar. Seluruh kawasan terdampak berhasil dibersihkan dan ke depan pemeliharaan akan dilakukan secara berkala oleh pemerintah Kabupaten Buleleng bersama masyarakat agar kondisi danau tetap terjaga.
6: Kita TNI bersama masyarakat juga BSKDA Bali, kemudian unsur-unsur dari pemerintah daerah, kita semuanya bersama-sama sudah menuntaskan selama kurang lebih 47 hari membersihkan gulma dan menormalkan Danau Buyan pada fungsinya untuk kelestarian lingkungan, terutama
7: air yang ada di Danau Buyan ini. Sementara itu, Bupati Buleleng Nyoman Sucidro mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak yang telah menyukseskan program normalisasi Danau Buyan. Menurutnya, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan komitmen bersama agar kondisi danau tetap bersih dan tidak kembali dipenuhi gulma. Pemerintah daerah bersama masyarakat dan BKSDA akan menjadikan kegiatan pemeliharaan sebagai agenda rutin.
8: Nanti setelah ini selesai semua, jadi hari ini pembersihan alat-alat diangkat, nanti kita akan secara rutin, secara berkala akan melakukan pemeliharaan. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita semua, jadi pemerintah, kemudian masyarakat, selain juga ada bekerjasama dengan BKSDA, dengan lingkungan hidup Provinsi Bali.
7: Bupati Sucidro menambahkan pemerintah Kabupaten Buleleng juga akan melibatkan desa adat Pancasari beserta Karang Taruna dalam pengelolaan kawasan Danau Buyan. Menurutnya keterlibatan masyarakat adat menjadi kunci keberhasilan menjaga kelestarian kawasan konservasi tersebut dalam jangka panjang. Dengan kolaborasi antara pemerintah, TNI, BKSDA, desa adat, dan masyarakat, Danau Buyan diharapkan tetap menjadi sumber kehidupan sekaligus destinasi wisata yang lestari bagi generasi mendatang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pemkab Buleleng terus mempercepat pendataan perlinsos melalui digitalisasi bantuan sosial agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Capaian pendataan telah mencapai 49,36% dari total sasaran kepala keluarga di Buleleng.
9: Mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan.
10: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat digitalisasi bantuan sosial melalui perluasan pendataan perlindungan sosial atau Perlinsos di berbagai lokasi strategis. Hingga akhir Juli 2026, capaian pendataan telah mencapai 49,36% dari total sasaran kepala keluarga di Kabupaten Buleleng. Pendataan dilakukan secara serentak dengan melibatkan agen Perlinsos, pendamping program keluarga harapan atau PKH, perangkat daerah, dan pemerintah desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat sehingga penyaluran bantuan dapat tepat sasaran. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan masih terdapat masyarakat yang menolak didaftarkan karena belum memahami tujuan program tersebut. Menurutnya data Perlinsos menjadi dasar utama pemerintah dalam menetapkan kelompok penerima manfaat bantuan sosial. Ia menjelaskan proses digitalisasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Seluruh data akan diverifikasi melalui nomor induk kependudukan atau NIK sehingga kondisi sosial ekonomi setiap warga dapat diketahui secara lebih akurat.
11: Kalau inputnya kan cuma tinggal NIK saja. Begitu dimasukkan data NIK, seluruh data dirinya ada. NIK sekarang kan sudah terakses, ya. Ini berbasis NIK. Tinggal nginput memasukkan NIK saja. Makanya waktunya 3-5 menit per kakak. Tidak lama. Tidak menginput gajinya, ya. Tinggal masukkan NIK, terakses. Ketahuan sudah berapa pendapatannya, berapa punya sertifikat. Langsung ketahuan, karena NIK-nya sudah terakses ke jaringan lain.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Buleleng Putu Karyaman Putra, mengatakan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah penting untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan memperbarui data melalui portal Perlinsos agar kondisi sosial ekonomi yang tercatat selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.
9: Yang pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan sehingga program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
10: Hingga saat ini capaian percepatan Perlinsos melalui digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng telah mencapai 132.936 orang atau 49,36% dari total sasaran 269.323 kepala keluarga. Pemkab Buleleng optimis target pendataan akan terus meningkat melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, hingga partisipasi aktif dari masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga.

0: Atlet panjat tebing Bali, Desak Maderita Kusuma Dewi, telah kembali ke pelatnas pasca menikmati liburan sejenak di tanah kelahiran. Kini atlet speed putri peringkat 1 dunia ini akan fokus menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Sebelumnya atlet speed putri peringkat 1 dunia ini pulang ke Bali untuk beristirahat setelah memborong medali emas di kejuaraan dunia. Selama di Bali, ia juga sempat menerima apresiasi langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster atas prestasi internasionalnya. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI dan Pasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama diantaranya. Hingga pertengahan 2026, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menangani 7 pelaku tindak pidana perdagangan orang. Legislatif dinilai memegang peran penting dalam wujudkan target Bali Bebas Sampah 2028. Dari Studio Persatuan dari Mataram, saya Koriatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Masih di edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Kami hadirkan untuk program selanjutnya menemani aktivitas Anda di Bima sore hari ini. Dengan kami hadirkan program Mutiara Sore dengan lagu-lagu tembang Islami di ruang dengar Anda. Dan demikian untuk kami juga bergabung tadi pada pukul 16 sore hingga pukul 17.45 menit bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Selanjutnya di Mutiara Sore kita hadirkan untuk beberapa lagu di ruang dengar Anda. Untuk informasi juga, untuk edisi hari ini 30 Juli, kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 18.05 menit. Jadi sekitar 15 menit lagi untuk kita dengarkan beberapa lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan satu koleksi lagu dari miliknya Irfan Maki featuring dengan Maher Zain dengan judul lagu I Believe. Dan selanjutnya pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17.59 menit sebelum azan maghrib. Kami perdengarkan dulu untuk kemandang pengajian Al-Quran surah Luqman ayat 1 hingga 9 dibacakan oleh Korea Suryati.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
2: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
1: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
3: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
1: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak ia teringat sesuatu.
2: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
1: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
3: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
1: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
2: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
1: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
3: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebutnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar, dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu religi masih kami hadirkan menemani aktivitas Anda di kesempatan sore jelang malam hari ini. Kita ke sajian informasi pendengar. Informasi ini kami lansir dari laman berita informasi kami rri.go.id. Dari Kabupaten Sumbawa diberitakan terkait peningkatan kualitas kunjungan wisatawan harus dibarengi perbaikan regulasi. Pendengar, peningkatan kualitas kunjungan wisatawan di Kabupaten Sumbawa dinilai harus dibarengi pembedahan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha lokal. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penataan kawasan wisata juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Pelaku usaha pariwisata Sumbawa Imaduddin mengatakan salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah pola kunjungan wisatawan yang menggunakan kapal pinisi dari Lombok dan Bali menuju Teluk Saleh. Menurutnya, wisatawan selama ini langsung menuju lokasi wisata tanpa singgah di pelabuhan Badas. Akibatnya, peluang usaha bagi pelaku wisatawan lokal belum dimanfaatkan secara optimal. Imaduddin berharap wisatawan dapat singgah di Pelabuhan Badas sehingga jasa transportasi dan kapal milik pelaku usaha lokal dapat digunakan wisatawan. Namun usulan tersebut masih terkendala regulasi karena kewenangan pengelolaan kawasan laut berada di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia juga meminta pemerintah menggelar pelatihan dan sertifikasi bagi pramu wisata, peningkatan kebersihan kawasan wisata, serta menata sistem parkir di destinasi wisata agar sesuai regulasi. Menurutnya, pembedahan regulasi pelayanan dan lingkungan wisata akan meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus memperkuat pemberdayaan pelaku usaha pariwisata lokal. Pendengar demikian untuk informasinya, dan untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan satu kali lagu dari Zivilia dengan judul lagu Dunia Akhirat, dirilis tahun 2015 dan sekaligus menjadi lagu terakhir di sore jelang malam hari ini dengan kami hadirkan tembang islami di Mutiara Sore. Pendengar, selanjutnya pukul 19 malam kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program berikutnya. Dan tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas malam Anda, dan tentunya Sukmi juga menyampaikan permohonan maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian siaran kami siang hingga sore ini. Pendengar, Sukmi bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

يزيد الظالمين إلا خسارا. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Pendengar Pursatu RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, kami akhiri untuk rangkaian Mutiara Sore. Sudah bersama tadi dari pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kini saatnya pendengar, kami mengajak Anda untuk menikmati siaran Pursatu RRI Mataram dalam rangkaian NTB Malam. Kami hadirkan satu informasi dalam program Cek Fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Kami hadirkan program Cek Fakta malam hari ini, pendengar. Benarkah jenis kelamin ditentukan oleh makanan ibu saat mengandung? Jadi anggapan jenis kelamin ditentukan oleh makanan ibu saat mengandung itu adalah tidak benar atau hoax. Karena jenis kelamin anak tidak ditentukan oleh makanan ibu, melainkan oleh kromosom dari sperma ayah saat pembuahan terjadi. Sel telur ibu selalu membawa kromosom X, sedangkan sperma ayah membawa kromosom X untuk bayi perempuan atau kromosom Y untuk bayi laki-laki. Pertemuan kromosom X dari ibu dan Y dari ayah membentuk anak laki-laki XY, sementara kromosom X dan X membentuk anak perempuan XX. Jadi menurut penjelasan medis di laman Alo Dokter, pola makan ibu tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat untuk mengubah atau memastikan jenis kelamin janin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu Era di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar untuk Anda yang tentunya masih setia bersama Pro Satu Era di Mataram malam hari ini. Sedang menikmati dinginnya malam hari ini atau sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga ya di dalam rumah. Jadi dinginnya kurang terasa. Ya, mendengar memang di cuaca seperti sekarang ini ya, kalau siang tuh panas tapi ada angin-angin yang membawa-bawa dingin gitu ya. Apalagi kalau malam hari dinginnya cukup terasa. Nah, ini tentunya meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti flu, batuk, hingga infeksi saluran pernapasan. Kalau Anda melihat mungkin di sekeliling Anda banyak yang sedang batuk, sedang flu, ini akibat dari perubahan cuaca yang tidak menentu. Untuk itu, tentunya masyarakat perlu menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, pendengar, melalui laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membagikan sejumlah tips praktis yang dapat diterapkan untuk menjaga sistem imun tetap optimal, terutama saat cuaca sering berubah dari panas ke hujan atau sebaliknya. Salah satu langkah utama yang dianjurkan itu menerapkan pola hidup yang bersih dan juga sehat. Jadi masyarakat diimbau untuk rutin cuci tangan menggunakan sabun ya sebelum makan atau sesudah makan, kemudian menghindari kebiasaan menyentuh wajah dengan tangan yang belum bersih, serta memakai masker ketika berada di tempat ramai atau saat berada di sekitar orang yang sedang sakit. Karena sekarang ini juga banyak debu-debu yang berterbangan ya, jadi masker perlu sekali untuk digunakan. Kebiasaan sederhana nah ini dinilai efektif membantu mencegah penularan berbagai penyakit, termasuk juga penyakit yang sekarang ini lagi banyak diderita ya, flu, batuk dan lain sebagainya. Jadi penting sekali untuk menjaga imunitas tubuh juga pendengar, selain melakukan hal-hal yang tadi seperti menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sebelum makan dan juga sesudah makan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam juga untuk Anda yang sedang perjalanan ya pendengar ya. Di malam hari ini menuju pulang ke rumah atau ke tempat tujuan Anda di luar daerah, seperti misalnya Mataram ke Lombok Timur gitu ya, perjalanan cukup jauh ya. Semoga saja selamat sampai tujuan dan pastikan untuk memilih Pro 1 RRI Mataram menemani perjalanan Anda. Oke, peringkat Pro 1 RRI Mataram saat ini sudah memasuki pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jeda dulu untuk mendengarkan lagu-lagu di sesi informasi dan musik. Malam hari ini kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar Persatuan RRI Mataram, saya Kuryatun Hafizah menuntaskan tugas saya untuk menemani Anda hari ini. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Putri Mentari yang akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti. Dan saya akan segera mengajak Anda juga bergabung bersama RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita menutup perjumpaan saya bersama Anda hari ini 30 Juli 2026. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan menjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anung Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Panom, terima kasih untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat yang sampaikan, Panom. Gimana?
4: Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua.
5: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Ada proyek-proyek gimana?
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anung Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Supianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnin Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya.

0: menambah.
1: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
2: Bahwa itu ada terkait dengan urusan LHP?
3: Tidak ada ya?
2: Tidak ada kan?
3: Tidak ada.
4: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke. Baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
1: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2025 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
7: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau bersama dengan El Nino tahun 2025.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah Tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
8: Kami juga lakukan dan sudah kita lakukan di tiga lokasi, yaitu di daerah Tangkapan Air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhannya sangat tinggi dan sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu menambah cuaca.
6: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat kasa 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Runi Hairani menyampaikan laporannya.
9: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmin siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden,

0: Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikbudsman mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
1: Anak-anak yang betul-betul memang baru sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, kalau misalnya angka ini, maka kita kali ini mengulangi cari polanya. Maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperoleh skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita kasih ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 152 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Yenje, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya, peresmian ya, pembelajaran skala yang lebih nasional.
0: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbudsman Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
1: Ada yang naik dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA atau rumah asuh tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kalau ada

0: Bakti terutama mungkin di TK.
1: Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.

bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 Lari terus mengudara untuk Indonesia.

0: 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
2: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
1: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan hingga biaya penunjang operasional.
3: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
1: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
4: Ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunjangan.
5: Dan Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja TUKIN di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Majen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan TUKIN tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan TUKIN sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan TUKIN di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap TUKIN.
4: Ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap TUKIN. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN-RB, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN-RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau misalnya 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
5: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 Trismegara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
6: Nah, pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
7: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, mudah mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu sampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
6: Buat pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
8: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
9: I think we need that.
10: Saya pikir

0: Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
1: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
2: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
1: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 Kan Informasi dan Inspirasi. Kembali saya Putri Mentari menyapa Anda pendengar malam ini di hari Kamis 30 Juli 2026. Pendengar malam ini kami akan memutarkan rangkaian lagu religi Islami sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah untuk menemani waktu istirahat Anda malam ini. Dan juga jangan lupa nanti di pukul 22 kita akan mengikuti Ruang Rindu yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Mataram. Nanti bisa langsung bergabung di line telepon kami. Kita dengarkan lagu pertama dari Raja dengan Assalamualaikum. Selamat mendengarkan.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mewacanakan pembentukan unit pelaksana teknis dinas atau UPTD khusus untuk mengelola kawasan wisata Pantai Saliper Ate. Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara mengatakan, langkah tersebut bertujuan mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata agar lebih profesional dan berkelanjutan. Juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Tata, Pantai Saliper Ate memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Selain menawarkan panorama yang menarik, lokasinya juga strategis karena berada tidak jauh dari pusat kota Sumbawa Besar.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan sebuah mini drama dengan judul Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi yang diproduksi oleh RRI Ntkong. Selamat mendengarkan.
1: Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Iya ya, aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih, di rumah ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih, inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.

0: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
1: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
2: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
1: Yang aku tahu sih Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
0: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
1: Nah, betul tuh.
0: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
2: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
0: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak di dalam menggunakan uang. Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja, tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
1: Nah, nabung juga penting nih, walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
2: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
0: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu. Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
1: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
2: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
0: Benar, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya. Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
1: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
2: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
0: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Persatu, kanal informasi dan inspirasi, masih akan kami temani waktu istirahat Anda malam ini dengan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan salat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika salat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan. Kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan? Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Persahabatan, tulisan Tahlil Gibran. Bicaralah pada aku tentang kebenaran persahabatan. Sahabat adalah kebutuhan jiwa yang mesti terpenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih dan kau panen dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pulalah naungan dari pendianganmu, karena kau menghampirinya saat hati lapar dan mencarinya saat jiwa butuh kedamaian. Bila dia bicara, mengungkapkan pikirannya, kau tidak takut membisikkan kata tidak di kalbumu sendiri. Pun tiada kau menyembunyikan kata ya. Dan bila mana ia diam, hatimu tiada henti mencoba merangkum bahasa hatinya. Dikala berpisah dengan sahabat, janganlah berduka cita, karena yang paling kau kasihi dalam dirinya mungkin lebih cemerlang dalam ketiadaannya. Bagai sebuah gunung, bagi seorang pendaki, nampak lebih agung daripada tanah ngarai daratan. Dan tiada maksud lain dari persahabatan, kecuali saling memperkaya ruh kejiwaan. Karena kasih yang menyisakan pamrih di luar jangkauan misterinya, bukanlah kasih, tetapi sebuah jala yang ditebarkan hanya menangkap yang tiada diharapkan. Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Gerangan apa sahabat itu hingga kau senantiasa mencarinya untuk sekedar bersama dalam membunuh waktu? Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu, karena dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Dan dalam manisnya persahabatan, biarlah ada tawa ria berbagi kebahagiaan, karena dalam titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menemukan fajar jati diri dan gairah segar kehidupan.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Ya, pendengar Pusatukan Informasi dan Inspirasi, kita bertemu kembali di Ruang Rindu malam ini ya. Ruang Anda bisa berbagi rindu dengan menghubungi line telepon kami di 0818-0056000 dan 646521. Ruang Rindu malam ini kita playlistnya atau lagu-lagunya ya dari mancanegara tahun 2010 sampai sekarang. Jadi artinya lagu kita malam ini khusus bahasa Inggris pendengar. Baik pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu malam ini, kita dengarkan satu lagu dari Benson Boone dengan judul Mama Song. Selamat mendengarkan.

0: Sehat, alhamdulillah.
1: Bun, kedengeran suaranya Mbak Putri kemana?
0: Kenapa, Bun?
1: Bun, kedengeran suaranya.
0: Oh, iya, lagi dapat siaran malam ini, Bun.
1: Oh, iya, itu siaran malam ya.
0: Iya.
1: Kata-kata dulu.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Mbak Jinanti, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Isa, ada Mbak Maya, Mbak Cinta. Apa kabar semua? Salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bapak Muhyiddin, Mas Yudi, Bapak Putri, semua-semua salam sehat selalu. Bapak Putri yang ada juga tidak sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat Bapak Putri.
0: Iya Bun, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Ruang Rindu, penelpon pertama kita malam ini ada Bunda Kartini ya. Selanjutnya di belakang Bunda Kartini, silakan. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Bang Anwar di Madu.
0: Dengan Bang Anwar di Madura ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan salam-salamnya Bang Anwar.
2: Salam kenal, Mbak ya?
0: Iya, dengan Putri.
2: Ya, dengan Mbak Putri salam kenal ya.
0: Iya, Bang Anwar, silakan.
2: Yang pertama buat Mbak Putri, selamat bertugas. Selamat jumpa pertama di Madura ya.
0: Iya.
2: Dan juga ada Bunda Kartini, salam kenal. Dan juga teman-teman di Presiden Mataram semuanya salam kenal ya.
0: Ya.
2: Yuk, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.

0: Bang Rindu.
1: Halo.
0: Ya, Bang Alvin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Bang Alvin, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja, ini lagi kedinginan.
0: Iya, ini Mataram, ini Nusa Tenggara lagi dingin nih. Silakan. Iya, silakan salam-salamnya Bang Alvin.
1: Iya, salam-salamnya buat Kinanti, Gila, Indra, Bang Irwan, Ibu Matemuli, Bunda Masnya, Bunda Aisyah, Bunda Akbar, Bunda Maya, Widya, Bang Salman, Bang Saril, Adi Erman, Bang Fajar, Bang Mawi, Mbak yang lain, Bang.
0: Halo. Halo Bang Alvin. Hilang lagi nih sinyalnya Bang Alvin kayaknya nih. Halo. Oke deh, hilang kayaknya sinyalnya Bang Alvin. Terima kasih sudah bergabung Ruang Rindu malam ini ya. Oke, pendengar kita ke lagu dulu ya. Ada Lover Girl dari Lovie. Selamat mendengarkan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Nah, silakan pendengar persatukan informasi dan inspirasi kembali bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Halo Ruang Rindu. Aduh, agak susah ini kembali kalau telepon lewat GSM. Silakan di 64-651-634823. Halo Ruang Rindu. Halo. Halo Mbak Ila. Halo. Terputus Mbak Ila. Saya akan bergabung pendengar di 64-651 dan juga 634823. Halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Rindu.
0: Ya, selamat malam Pak Sukri. Halo. Halo. Ya Pak Sukri, bisa lebih agak jauh dulu dari radionya Pak Sukri biar suaranya enggak ini enggak mantul. Aduh, terputus lagi di belakang Pak Sukri, silakan. Halo Ruang Rindu. Halo.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu maksudnya.
0: Iya, silakan. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan dengan siapa di mana ini?
1: Bang Ordes nih.
0: Oke, Bang Ordes silakan, Bang Ordes.
1: Ya. Salam ya.
0: Ya, silakan.
1: Salam sama Bang Alvin, Mbak Yang Lae, Mbak Ila, Mbak Singga, Bang Fajar, Bang Iwan, Bang Raja, Mbak Singga, Bang Tinggu, Mam Irian, Bunda Isa, Bunda Vita Hajar, Bunda Kasini, Bunda Lali Ratu, kemudian Pak Jamiluddin, kemudian Bang Tinggu, Bang Anwar, Bang Yogi, dan semua-semua Mbak Putih ya.
0: Iya, Bang Ordes.
1: Semoga Mbak Putih sehat selalu dan selamat malam ya.
0: Amin, selamat malam.
1: Semoga gugurnya nanti nyenyak.
0: Mantap, terima kasih Bang Ordes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu.
2: Bunda Rindu.
0: Selamat malam Bunda Mas Nia.
2: Gimana kabar nanti?
0: Kabarnya baik, Bunda gimana kabarnya?
2: Selalu sehat, selalu ceria juga.
0: Alhamdulillah, silakan Bu.
2: Malam Bu nanti ya. Ada Bang Orden barusan ya, Ordes, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Bang Andi yang ada di Gunung Sari, teman hidup yang ada di Tanggung. Bapak Abu Sama yang ada di Batuan Tenda bersama Umi, mudah-mudahan sehat selalu. Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, ada Ila juga, ada Ini Kinanti, terus ada Abang Adi Herman, Abang Adi Saharudin juga, sehat selalu buat ini Widya bersama suaminya juga, sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Abang Raja, ada Abang Fajar. Buat ini Pak Sukri juga tadi ya yang keputus ya.
0: Iya Bu.
2: Mudah-mudahan sehat selalu buat semua-semua ya untuk ya.
0: Iya Bu.
2: Bersidinya mudah-mudahan menjadi anak yang sukses ya sayang ya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi di belakang Bunda Mas Nia. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Iya, selamat malam Pak Jamiluddin.
3: Wah, halo sekada ya.
0: Iya, silakan.
3: Malam juga. Ya, mau apa-apa teman-teman lagi itu.
0: Iya.
3: Bunda Mas Nia, Bunda Siti Hadar, yang... Pak Sukri, Pak Tinggu, Assalamualaikum sudah.
0: Iya, Pak Jamaluddin.
3: Dari SMP 2 ya.
0: Iya.
3: Semoga Mbak Nani dengan Mbak Nani sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Di sini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: semua mendambakan suasana yang aman dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah. Mari, kita hadapi setiap situasi dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan sikap yang saling menghargai.
1: Ketentraman bukan hanya milik pribadi, tapi milik kita bersama. Jagalah lingkungan kita tetap kondusif, jauhi provokasi, dan mari bersama membangun persatuan.
2: Damai itu indah. Mari kita jaga ketenangan untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Seorang murid SD begitu mengagumi lukisan yang baru saja dibuatnya. Dia menilai itu adalah karya terbaiknya. Dengan besar hati dia memasang lukisannya di etalase umum di sekolahnya. Dia berharap penilaian tentang lukisannya dari teman-teman satu sekolah. Di bawah lukisan itu, dia menulis, "Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon diberi tanda dengan menggunakan tinta merah." Sore harinya, ia temukan lukisan terbaik miliknya sudah penuh dengan coretan-coretan merah. Begitu banyaknya coretan itu, sehingga lukisan aslinya tidak dikenali lagi. Merasa gagal menampilkan karya terbaiknya, dia pun mengadukan hal itu pada gurunya. Guru yang bijak menasehati, "Besok kamu taruh lagi lukisan terbaikmu di etalase sekolah. Tulislah di bawah lukisanmu itu dengan kalimat ini, 'Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon gunakan kuas yang telah tersedia untuk memperbaiki.'" Dan dia pun melaksanakan nasihat gurunya. Dari jauh, ia memperhatikan tidak seorang pun berani mendekat ke lukisan itu. Bahkan sampai sore hari, tidak ada seorang pun temannya satu sekolah yang mencoba memperbaiki lukisan itu. Dia pun kembali menemui gurunya. Gurunya menjelaskan, "Orang yang mampu mencari dan menemukan kesalahan atau aib itu jumlahnya banyak sekali. Yang mampu memperbaiki dan berbuat sesuatu untuk menutupinya amatlah jarang dan langka."
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: saatnya kemas-kemas. Tuh, mie instan. Jangan sampai ketinggalan. Oi. Ayo dong. Kok malah bengong?
1: Enggak. Oh iya, kamu tahu enggak kenapa harga mie instan naik terus?
0: Ya, tahu. Itu kan karena mie-nya jadi lebih enak, ya kan?
1: Bukan. Itu karena inflasi. Uang kita jadi kurang berharga. Jadi harga barang naik terus gitu.
0: Gitu. Jadi kalau aku makan mie instan, aku harus bayar lebih mahal.
1: Tapi jangan khawatir, kamu tetap bisa kok makan mie instan dengan cara masak sendiri. Kan lebih hemat.
0: Wah, jadi aku harus belajar masak mie instan sekarang. Inflasi ini kayaknya bisa bikin aku jadi chef ya.
1: Iya. Siapa tahu nanti kamu jadi koki mie instan yang terkenal.

ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya

0: Saudara Adrian,
1: ya.
0: Saya nikahkan Anda dengan Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
2: Bagaimana saksi?
3: Sah.
2: Barakallahu
4: lakum. Kok bibit pohon sih? Gerah. Doa dulu. Tapi masa bibit pohon? Emang kenapa sih? Mahar itu emas, perhiasan, berlian. Kok bibit pohon? Pinjam kipas. Kalau setiap pernikahan sumbang 1000 bibit pohon, kamu gak kepanasan kayak gini. Sini kipasnya.
5: Pohon berperan penting dalam mengurangi efek pemanasan global. Ayo tanam pohon untuk keberlangsungan hidup kita.

0: Malah ngechat nih, nanyain udah di mana. Kayak dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Ada hal lima.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf bu, sayang gak masuk hari ini.

jabatannya. Maksudnya apa? Saat kita bekerja dulu, kerja itu ibadah, tetapi tidak optimal. Karena kita hanya dulu ibadahnya ibadah pekerjaan, bukan ibadah-ibadah mahdhah. Bukan ibadah yang memang menjadi prioritas kita. Maka begitu pensiun Bapak Ibu, balik dia posisinya. Dulu saya sudah mengabdi kepada negara, totalitas pikiran, tenaga dan semua ide-ide untuk negara. Sekarang ini saya harus berpikir untuk saya. Saya harus mencari bekal untuk saya. Ya, jadi jangan sampai larut saja, malas saja, ya, sehingga kita ini justru semakin tua semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala justru menegaskan, sengaja saya akan uji manusia, walanabluwannakum hatta yahidina minkum, supaya saya tahu, kata Allah, siapa yang orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang sabar. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, siapa di antara kita yang benar-benar jadi hamba Allah sungguh-sungguh dalam beribadah, dan siapa yang sabar dalam menerima musibah? Bapak Ibu, sabar itu biasanya mudah disebut, tetapi saat kita merasakan mendapatkan musibah, disitulah sebenarnya ujian itu. Kalau kita mendapatkan ujian, Bapak Ibu misalnya mengucapkan kami tulut bela sungkawa, itu biasa, tetapi merasakan musibah itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Kalau Anda sabar, nih, saya juga berikan kamu hadiah. Kalau Anda tulus menghadapi kadar-kadarmu, saya berikan jaminan. Ini, jadi orang Muslim itu selalu akan berada dalam rasa suka, rasa senang dalam hidup ini, apapun yang dia dapatkan dari Allah SWT. Sehingga Allah SWT Bapak Ibu mengatakan, walanabluwannakum, dan kami pasti menguji engkau wahai manusia, hatta na'lamal mujahidin, supaya kami tahu, kata Allah, siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh, dan wassabirin, orang-orang yang bersabar, walanabluwa akhbarakum, dan kami uji kamu dengan hal-hal yang lainnya. Jadi di samping Allah juga mau mengetahui tentang siapa yang bersungguh-sungguh, kesabaran dan hal-hal lain dari seorang hambanya, itu pasti akan Allah cari atau Allah uji dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kajian kita pada pagi hari ini memberikan kita semacam motivasi di dalam menjalani kehidupan ini, bahwasanya hidup ini untuk kita beribadah. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, mari kita melakukannya. Rasul mengingatkan kita, badiru bil a'mal, segera kita lakukan kebaikan, segera. Bagaimana cara kita mencoret keburukan-keburukan kita? Saya banyak dosa Bapak Ibu, jujur saya banyak dosa, tetapi Rasul

memberikan cara. Bagaimana cara menghapus dosa itu? Zainuri, kalau Anda lakukan dosa saat ini, tutup dia dengan kebaikan. Tutup langsung dengan kebaikan. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutup dia dengan kebaikan, maka Allah akan menutup itu semua. Tetapi kalau Anda ibaratnya menulis, ditua hapus buku putih, tulis, ditua hapus, penuh lek jarin si tulisan, seri penuh tulisan, ibaratnya itu dosa. Lagu lamun itu salah, hapus, tetap dia putih. Catatan kita menjadi bersih, artinya kita tidak ada dosa dan kesalahan. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Selamat pagi Bang Al, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pagi hari ini, masih bersama saya Bini Pratama. Dan tentunya di hari Jumat ini, 31 Juli 2026, hari terakhir dari bulan Juli. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga keberkahan di akhir bulan ini, menjelang bulan kemerdekaan ya, nanti di bulan Agustus tentunya. Ya, mendengar mengawali untuk pagi kali ini, kami ketengahkan untuk Anda perkiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, untuk hari ini di 31 Juli 2020.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, berikut perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dari Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 47 sampai dengan 88%. Kemudian di Lombok Tengah juga diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 sampai dengan 90%. Lalu kita beralih ke Lombok Timur. Lombok Timur juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 20 sampai dengan 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 69 sampai dengan 94%. Kita beralih ke Sumbawa. Sumbawa juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 51 sampai dengan 88%. Sementara itu di Lombok diperkirakan cerah berawan dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 92%. Lalu Bima diperkirakan akan cerah dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 61 sampai dengan 92%. Sumbawa Barat juga cerah dengan suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 sampai dengan 93%. Lalu Kota Bima diperkirakan akan berawan dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 90%. Kembali kita ke wilayah Lombok. Kali ini di Lombok Utara diperkirakan akan cerah dengan suhu 21 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 sampai dengan 93%. Terakhir di Kota Mataram diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius 26 sampai dengan 88%. Ya, benar, demikian perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini 31 Juli 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup khawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau orang datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya. Di bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis itu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mas pekerja pendengar di menit ke 54 dari pukul 6 pagi. Nanti jelang pukul 7 seperti biasa akan kami ketengahkan berita daerah untuk Anda. Sembari menunggu pukul 7 sebuah informasi dari Lombok Barat kami ketengahkan untuk Anda. Pendengar, rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini terus didorong agar dapat realisasi. Jadi pemerintah daerah tengah menyiapkan lahan 8,4 hektar di wilayah Kuripan. Ini lokasinya tidak jauh dari Lombok Barat sebagai lokasi yang diproyeksikan untuk membangun sekolah rakyat nantinya. Kemudian anggota Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan NTB 2, Haji Abdul Hadi, mengatakan bahwa kesiapan lahan menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun untuk proses tersebut masih harus dilanjutkan dengan pemenuhan sejumlah persyaratan sebelum pembangunan dapat dimulai. Nah, lebih lanjut pendengar, Abdul Hadi mengatakan bahwa luas lahan tersebut dinilai cukup potensial untuk mendukung pembangunan fasilitas sekolah rakyat dengan kapasitas peserta didik yang cukup besar. Jumlah murid nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah rombongan belajar sekaligus desain bangunan sekolah. Pembangunan secara vertikal hingga beberapa lantai bukan tidak mungkin dilakukan apabila kebutuhan ruang dan jumlah peserta didik mengharuskan. Nah, sekolah rakyat pendengar dirancang untuk mencakup jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Nah, skema tersebut memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan pendidikan secara berkelanjutan dalam satu sistem pendidikan. Abdul Hadi juga menyebutkan bahwa kebutuhan kapasitas peserta didik ini pendengar di masing-masing daerah akan menjadi bagian dari perhitungan pemerintah. Untuk Lombok Barat sendiri, berpotensi memiliki jumlah peserta didik yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah kabupaten lain karena mempertimbangkan jumlah penduduk dan juga kebutuhan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kita harus menyiapkan regulasi, artinya mungkin terkait dengan daya dukung suatu destinasi, suatu tempat wisata gitu.
2: Kami sudah membuat layanan khusus untuk masyarakat. Itu terkait dengan PKH, terkait dengan BPNT.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengubah arah pembangunan sektor pariwisata dengan mengejar kunjungan wisatawan yang lebih berkualitas. Dinas Sosial Lombok Tengah menghadirkan layanan terpadu satu pintu untuk mempermudah masyarakat mengurus berbagai layanan sosial. Bersama saya Bini Pratama, inilah berita selengkapnya. Mendengar, kita menuju ke informasi pertama. Sekopang kini melangkah lebih jauh dari sekedar kawasan pesisir. Wilayah di Lombok Barat ini mulai diposisikan sebagai epicentrum baru promosi pariwisata Nusa Tenggara Barat yang memadukan kekuatan budaya lokal dan olahraga wisata spot tourism dalam satu ekosistem berkelanjutan. Reporter Rian Muhdar melaporkan untuk Anda.
3: Di Lombok Barat, alhamdulillah, spot tourism kita sudah lengkap sekali.
4: Sekotong Lombok Barat perlahan namun pasti bergerak keluar dari bayang-bayang destinasi utama Nusa Tenggara Barat. Kawasan pesisir di barat Pulau Lombok ini kini diproyeksikan sebagai epicentrum baru promosi pariwisata berbasis budaya dan olahraga, sebuah pendekatan yang menggabungkan kekuatan alam, tradisi lokal, serta spot tourism berkelas nasional. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Agus Gunawan, menegaskan, arah pengembangan pariwisata daerah tidak lagi sekedar mengejar jumlah kunjungan, melainkan memastikan keberlanjutan dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurut Agus, Lombok Barat saat ini menjadi salah satu daerah dengan paket spot tourism terlengkap di Nusa Tenggara Barat.
3: Karena kita pengennya ke depan Sekotong ini menjadikan salah satu center daripada kegiatan promosi wisata di Lombok Barat khususnya dan NTB pada umumnya. Di Lombok Barat, alhamdulillah, spot tourism kita sudah lengkap sekali. Mulai dari udara, ada sky lancing, kemudian ada jet ski, ya untuk lautnya ada maraton. Maraton kita paling banyak. Ini semua event ini besar, tidak hanya locally, tapi minimal dia itu di NTB skalanya, ya, dan skala nasional, internasional.
4: Pada tahun 2026, Lombok Barat menargetkan penyelenggaraan 32 event pariwisata. Sebanyak 21 diantaranya berbasis kolaborasi pentahelik yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, serta industri perhotelan. Sementara melalui anggaran daerah sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat sektor pariwisata.
0: Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kunjungan wisatawan ke Tiga Gili menembus angka 3.500 orang per hari. Karenanya, Dinas Pariwisata Lombok Utara menyiapkan festival budaya untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan. Reza Kurnia melaporkan untuk Anda.
5: Memasuki puncak musim liburan atau high season, kawasan wisata Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara kembali menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara. Lonjakan kunjungan yang mencapai sekitar 3.500 wisatawan per hari menjadi sinyal positif bagi kebangkitan sektor pariwisata di daerah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti, mengatakan peningkatan kunjungan dari Juli hingga September merupakan pola yang terjadi setiap tahun. Pada masa high season ini, mayoritas wisatawan yang datang merupakan wisatawan mancanegara yang memilih menghabiskan waktu berlibur di Gili Terawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Menurut tingginya arus kunjungan tidak hanya berdampak pada meningkatnya okupansi hotel dan aktivitas usaha pariwisata, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong wisatawan tinggal lebih lama di Lombok Utara. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pariwisata telah menyiapkan dua agenda unggulan yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata. Kedua agenda tersebut adalah Gili Festival dan Maulid Adat yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang.
6: Ini sekarang aja per Juli ini, data KUPP Sah Bandar Pemenang itu sekali turun sampai 3.500. Tahun ini kebetulan kami juga dua event kami masuk di karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata, jadi ada dua, yaitu Gili Festival, kemudian Maulid Adat Bayan, sehingga kami juga sedang, itu di bulan Agustus, memang di saat high season, dan harapan kami tentu tetap kembali ke Indayap
5: Denda Dewi Optimis, kombinasi antara pesona alam dan kekuatan budaya lokal mampu meningkatkan length of stay atau lama tinggal wisatawan. Menurutnya, lama wisatawan berada di destinasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata, mulai dari hotel, restoran, hingga pelaku UMKM di kawasan Tiga Gili dan sekitarnya. Denda Dewi berharap, dengan tren kunjungan yang terus meningkat selama musim liburan, Lombok Utara diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia di pasar internasional.
0: Menawar dari kawasan Tiga Gili, kita menuju ke Sembalun. Kunjungan wisatawan di kawasan Sembalun termasuk di Taman Nasional Gunung Rinjani terus meningkat. Upaya pemenahan tengah dilakukan untuk memberikan pariwisata yang berkualitas. Yuni Herawati menurunkan laporannya untuk Anda.
7: Iya, jelas peningkatan, artinya animo masyarakat kunjung ke Sembalun semakin tinggi, baik yang menginap maupun yang hanya sekedar mampir untuk menikmati suasana.
8: Aktivitas pariwisata di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren positif. Meningkatnya minat wisatawan untuk berkunjung, baik yang menginap maupun yang hanya menikmati berbagai destinasi wisata, menjadi indikator kawasan wisata di kaki Gunung Rinjani terus berkembang. Camat Sembalun Suherman mengatakan, hingga saat ini pemerintah kecamatan belum memiliki instrumen yang memadai untuk mengukur secara pasti jumlah kunjungan wisatawan ke Sembalun. Pendataan masih dilakukan secara manual sehingga belum mampu menggambarkan angka kunjungan secara menyeluruh. Dikatakannya, data kunjungan ke sejumlah destinasi wisata seperti Bukit Wisata masih berada di masing-masing pengelola dan belum terintegrasi. Sementara itu, kunjungan pendaki ke Gunung Rinjani relatif lebih mudah dipantau karena sistem pendaftaran yang telah dilakukan secara daring. Meski belum memiliki data statistik yang lengkap, Suherman menilai antusiasme masyarakat dan wisatawan untuk berkunjung ke Sembalun terus meningkat. Hal itu terlihat dari ramainya wisatawan yang menginap maupun berkunjung ke berbagai objek wisata seperti wisata petik stroberi dan destinasi lainnya.
7: Nah, terkait dengan data kunjungan, amenitinya, nah ini kan kita belum punya instrumen untuk mengukur tingkat kunjungan, misalnya kan yang secara umum ke Sembalun ada instrumen untuk itu. Masih kita laksanakan, yang bisa dilaksanakan adalah mengecek tingkat hunian, tetapi itu pun harus manual dan kami tidak punya sumber daya untuk itu.
8: Dikatakan Suherman, upaya pengembangan kawasan wisata juga terus dilakukan. Salah satunya melalui penyusunan rencana tata ruang yang saat ini masih berproses di tingkat pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Untuk itu, pemerintah kecamatan hanya dapat memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi bangunan atau kegiatan lain yang berpotensi merusak kawasan. Selain tata ruang, persoalan sampah juga menjadi tantangan besar dalam pengembangan pariwisata Sembalun. Kesadaran sebagian pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan dinilai masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, keterbatasan armada pengangkut sampah membuat penanganan sampah juga belum maksimal. Suherman berharap terdapat kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan agar dapat terus diperkuat sehingga pengembangan sektor pariwisata di Sembalun berjalan berkelanjutan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kawasan pertanian yang menjadi ciri khas kawasan Sembalun.
0: Ya, mendengar, pembenahan regulasi kunjungan wisatawan dinilai menjadi salah satu keharusan agar terjadi peningkatan kualitas kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa. Randi Pratama melaporkan.
9: Seharusnya kita itu ramai tamu, tapi nggak ramai.
10: Peningkatan kualitas kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa dinilai harus dibarengi pembenahan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha lokal. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penataan kawasan wisata juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Pelaku usaha pariwisata Sumbawa, Imanuddin, mengatakan salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah pola kunjungan wisatawan yang menggunakan kapal pinisi dari Lombok dan Bali menuju Teluk Saleh. Menurutnya, wisatawan selama ini langsung menuju lokasi wisata tanpa singgah di pelabuhan Baras. Akibatnya, peluang usaha bagi pelaku pariwisata lokal belum dimanfaatkan secara optimal. Imanuddin berharap wisatawan dapat singgah di pelabuhan Baras, sehingga jasa transportasi milik pelaku usaha lokal dapat digunakan wisatawan. Namun usulan tersebut masih terkendala regulasi karena kewenangan pengelolaan kawasan laut berada di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9: mereka langsung ke Teluk Saleh. Jadi mereka langsung tinggalnya langsung ke sana. Jadi dampaknya itu seharusnya kita itu ramai tamu tapi enggak ramai. Ada peningkatan-peningkatan dari tahun ke tahun, cuma yang seharusnya itu menjadi income lokal menjadi income-nya mereka yang finisi.
10: Selain itu, ia juga meminta pemerintah menggelar pelatihan dan sertifikasi bagi pramu wisata untuk meningkatkan kebersihan kawasan wisata serta menata sistem parkir di destinasi wisata agar sesuai regulasi. Menurutnya, pembenahan regulasi pelayanan dan lingkungan wisata akan meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus memperkuat pemberdayaan pelaku usaha pariwisata lokal.
0: Selanjutnya pendengar, masyarakat Nusa Tenggara Barat banyak berharap pada pemerintah terkait penambahan fasilitas di tempat wisata dalam mendukung peningkatan kunjungan. Selain itu, masyarakat juga berharap permasalahan sampah di lokasi wisata dapat ditangani dengan maksimal. Berikut tanggapan dari masyarakat.
11: Pak Aidan, sekarang lagi tinggal di Gomong sih. Harapannya pariwisata sih makin maju caranya ya dengan minimal jaga kebersihan lah. Ya kalau buat alam ini sih emang udah bagus, cuman masyarakatnya masih buang sampah sembarangan gitu. Mungkin itu kan mungkin ada lebih tegas aja buat orang-orang yang buang sampah tuh, Bang. Mungkin pihak wisatanya juga sambil keliling gitu buat ngecek sampah-sampahnya. Ini sih banyak banget tuh, Bang. Apalagi kan lagi rame-ramenya kemarin kan, banyak yang langsung buang sampah sembarangan gitu.
12: Dengan Rahmat Setiawan dari Kota Bima. Di harapannya semoga pariwisata di NTB ini bisa semakin dimaksimalkan karena di NTB ini untuk wisatanya saya rasa sangat-sangat banyak. Bahkan di satu pulau ini di Lombok aja udah banyak, belum lagi di NTB sama di Sumbawa sama di Bima yang notabene-nya lebih besar dari Lombok. Harapan saya itu ya bisa dimaksimalkan itu aja.
13: Naga dari Lotim. Harapannya untuk kedepannya mungkin fasilitasnya ditingkatkan terutama untuk yang disabilitas. Kemudian

0: Fokusnya bukan sekedar lagi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi mendorong lama tinggal dan besarnya belanja wisatawan agar memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Seperti apa langkah yang dilakukan? Berikut penjelasan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Cahaya Aprinova, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Alwi.
1: Pak Kabit, ini kan daerah kita di NTB ini sedang gilat-gilatnya untuk pariwisata gitu. Untuk saat ini strategi yang dilakukan, yang sudah dan akan dilakukan, apalagi banyak event saat ini dan yang MotoGP Pak Kabit. Nah, apa strategi dari Pemprov sendiri untuk mendongkrak kunjungan wisatawan yang berkualitas terutama nih Pak Kabit?
2: Ya, tentu kita harus menyiapkan regulasi, artinya mungkin terkait dengan daya dukung suatu destinasi, suatu tempat wisata gitu, biar tidak over capacity di situ, kita harus kita buatkan dia aturan regulasi seperti itu. Bahkan bisa kita juga lihat di tempat lain tuh waktu berkunjung pun sampai diatur, bahkan mau masuk ke tempat itu pun harus reservasi dulu gitu. Nah, itulah bentuk-bentuk regulasi yang akan kita kuatkan ke depan untuk mengatur kunjungan yang berkualitasnya, karena berkualitas itu selalu terkait dengan daya dukung lingkungan, terus kemudian kan juga SDM serta dampak ekonominya gitu. Jadi kita tidak berpikir lagi tentang berapa jumlah angka kunjungan, tapi berapa nilai uang yang berputar dari aktivitas pariwisata yang ada itu, serta menambah lama tinggal itu. Nah, di situ larinya kita nanti, kita mengejar lama tinggal dan spending money-nya itu, di situ kita lari. Oleh karena itu tentu kita juga akan dituntut untuk menyiapkan sarana-prasarana yang lebih global, berkualitas, toilet yang bersih, konektivitas yang terjangkau gitu. Artinya antar destinasi ini harus ada. Nah, itu digeber terus juga oleh Pemprov. Pak Gubernur sering mengingatkan kita juga untuk meningkatkan konektivitas antar destinasi, antar wilayah bahkan. Gitu kan, serta tentu mengkreasikan paket-paket wisata ini juga, itu khususnya paket-paket wisata yang ada di masyarakat-masyarakat kita di tingkat lokal, di tingkat pedesaan, karena itulah pariwisata lokal itu ada pengalaman yang otentik, yang mengesankan bagi wisatawan, yang berbeda dari tempatnya. Dan paket-paket wisata yang sudah kita masuk ke desa wisata, ke desa berdaya sekarang, itu adalah bentuk juga pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi masyarakat. Nah, itu kan berkualitas itu ke situ dia. Jadi pendapatan-pendapatan dari pariwisata itu akan juga merata ke desa-desa, karena desa kita buka juga menjadi daya tarik yang baru sekarang, baik dari segi lingkungan, budaya maupun aktivitas-aktivitas lainnya di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, itu akan kita jual nantinya gitu.
1: Tapi berkaca dari tingkat kunjungan maupun keadaan pariwisata kita saat ini Pak Kabit, apa yang masih menjadi catatan yang perlu dibenahi gitu?
2: Sudah menjadi kita bersama itu kan, bukan kita saja yang menyampaikan itu terkait dengan biaya penerbangan gitu kan. Makanya Pak Guru sekarang banyak juga kita membuka pilihan dari Bali ke sini berupa passport ini, yang tadinya hanya 4 kali per hari sekarang sudah 13 kali malahan. Oleh karena itu makanya ke depan Pak Gubernur sudah membahasakan akan menata pasar seni dan mengintegrasikan dengan pelabuhan juga. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk angka kunjungan yang berkualitas, sehingga orang tidak hanya lewat nanti di asal seni, tapi bisa berbelanja, bisa menonton pertunjukan budaya, bisa menikmati waktu mereka sambil menunggu, tidak hanya menunggu tapi sambil berbelanja dan menikmati atraksi di sana gitu. Jadi
1: berarti kuncinya meningkatkan konektivitas saat ini ya Pak Kabit?
2: Iya, meningkatkan konektivitas, meningkatkan standar pelayanan dan SDM, dan yang terakhir adalah mengkreasikan paket-paket wisata yang belum pernah ada sebenarnya, membundling yang antara tiket, hotel, tempat wisata, dan antar satu tempat wisata atau destinasi wisata dengan destinasi yang lain dijadikan menjadi satu paket, biar wisatawan sekali bayar bisa menikmati
1: semuanya,
2: bahkan lama tinggalnya pun juga menjadi bertambah gitu.
1: Tapi kalau secara destinasi dan pertunjukan kita tidak kekurangan atau bagaimana Pak Kabit?
2: Tidak ada kekurangan kita Pak, destinasi kita banyak sekali. Yang terpenting adalah kita menjaga, merawat daya tarik destinasi yang terutama yang memiliki daya tarik alam, serta meningkatkan standar pelayanannya, baik dari segi fasilitas di sana maupun dari segi pelayanan.

0: SDM yang bekerja di sana itu yang harus tetap kita jaga biar sesuai dengan standar-standar global kebersihannya, keselamatannya, kemudian kenyamanannya, serta prosedur-prosedur yang sudah baku jika ada terjadi permasalahan, bencana, dan penyakit misalnya di tempat wisata gitu.
1: Dari Pak Kadek, pesannya kepada pelaku pariwisata supaya destinasi wisata kita di NTB ini tetap berkualitas.
0: Tentunya mari kita bangun ekosistem industri pariwisata yang kuat, baik dari hulu sampai hilir, harga, menjaga standar kualitas, dan link dukung-mendukung antara pemenuhan kebutuhan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari bahan baku sampai bahan jadinya. Itu kami harapkan itu bisa teman-teman di industri pariwisata saling menopang, terkoneksi, dan saling mengisi dan berkolaborasi gitu.
1: Terima kasih Pak Kebet atas informasinya di RRI Mataram.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Dinas Sosial Lombok Tengah menghadirkan layanan terpadu satu pintu untuk memudahkan masyarakat mengurus berbagai layanan sosial, mulai dari pengurusan PKH, BNPT, pengecekan bantuan sosial hingga reaktivasi BPJS Kesehatan kini dapat dilakukan di satu tempat sehingga pelayanan diharapkan bisa menjadi lebih cepat, mudah, dan efektif. Maya Oktarifa melaporkan untuk Anda.
3: Mau reaktivasi BPJS, misalnya dia sakit, tidak aktif BPJS-nya.
4: Dinas Sosial Lombok Tengah mulai menghadirkan layanan terpadu satu pintu untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan sosial. Melalui layanan tersebut, warga kini dapat mengurus program Keluarga Harapan PKH, bantuan dengan non-tunai BPNT, mengecekan bantuan sosial, reaktivasi BPJS Kesehatan, hingga berbagai layanan administrasi lainnya dalam satu lokasi. Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah Mas Nun mengatakan, layanan tersebut melibatkan seluruh bidang dinas sosial, yakni bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial, serta bidang rehabilitasi sosial. Masing-masing bidang akan menangani layanan sesuai kewenangannya.
3: 6 ini kami sudah membuat layanan khusus untuk masyarakat. Itu terkait dengan PKH, terkait dengan BPNT, mau reaktivasi BPJS, misalnya dia sakit, tidak aktif BPJS-nya, kemudian seperti tadi cek bansos, kenapa saya tidak masuk. Jadi petugas kami sementara saya jadi pelayanan. Jadi pusat pelayanan terpadu data dan informasi itu yang sementara di belakangnya.
4: Tak hanya layanan tatap muka, pihaknya juga sedang mengembangkan inovasi layanan digital bernama Jari Mas Mirah. Melalui inovasi tersebut, masyarakat nantinya cukup memindai barcode untuk mengakses berbagai informasi dan layanan sosial secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor dinas sosial.
3: Tapi nanti kami sedang punya inovasi namanya nanti Jari Mas Mirah. Ini sedang. Nanti Jari Mas Mirah ini itu cukup scan barcode masyarakat bisa dari luar tanpa datang ke kantor, ada online juga. Jadi ini sedang ikut di Sinopat ya.
4: Ya berharap ke depan masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan, baik secara langsung maupun melalui layanan digital yang sedang dikembangkan.
2: Selanjutnya mendengar, kita beralih ke berita olahraga. Warprov ke-12 NTB tahun 2026 menjadi ajang seleksi atlet kriket terbaik dalam dan akan dipersiapkan oleh pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia PCI NTB yang menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Pengprov PCI NTB, Hajah Bae Ispi Rupenda, mengatakan bahwa seleksi atlet tidak hanya berdasarkan perolehan medali atau status juara di Porprov, tapi juga penilaian difokuskan kepada kualitas individu, kemampuan teknik, mental bertanding, potensi, serta peluang atlet untuk berkembang di level nasional. Menurut Bae Ispi Rupenda, Porprov menjadi momentum untuk memetakan kekuatan kriket NTB sekaligus menjaring atlet-atlet potensial yang akan masuk dalam program pembinaan jangka panjang menuju PON 2028. Usai Porprov, atlet yang terpilih akan menjalani pembinaan berkelanjutan agar mampu bersaing saat PON 2028.
5: Kami sedang seleksi dari kabupaten kota yang ikut hari ini pertandingan, tentu berarti kita akan seleksi untuk diikutkan di dalam PON nantinya. Jadi tidak melihat di apakah dia juara atau tidak, tapi atlet yang dilihat betul-betul berprestasi. Dan insya Allah kita terus lakukan pembinaan setelah kabupaten. Sudah 6 kabupaten terbentuk, yang 4 dulu. Yang 4 ini sedang kita paling lambat September, seluruh kabupaten kota sudah selesai kepengurusannya.
2: Selain pembinaan atlet, PCI NTB juga akan terus memperkuat organisasi daerah. Hingga saat ini, kepengurusan PCI telah terbentuk di 6 kabupaten kota, sementara 4 daerah lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi. Bay Isti menargetkan seluruh pengurusan PCI Kabupaten Kota di NTB telah terbentuk paling lambat September mendatang. Pendengar, selanjutnya kita ikuti In-Depth News bertajuk Kabar Dagang dan Industri Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat komitmen membangun iklim investasi yang kondusif, sekaligus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan sektor-sektor unggulan daerah. Disampaikan oleh Muhammad Alwi.
6: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengusulkan penyelenggaraan forum bisnis dan gala dinner di kawasan ekonomi khusus Lek Mandalika sebagai upaya menarik lebih banyak investor ke Nusa Tenggara Barat. Menurut Anindya, forum bisnis menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, hingga mitra dagang dari berbagai daerah maupun. Ia menilai, investasi tidak hanya ditentukan oleh promosi, tetapi juga dibangun melalui hubungan yang dilandasi rasa percaya dan suasana yang nyaman. Ia mengatakan, konsep tersebut telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Singapura yang rutin menggelar forum bisnis menjelang maupun setelah penyelenggaraan Formula 1. Rangkaian kegiatan tersebut dinilai mampu menghadirkan investor baru, sekaligus memperluas jaring perdagangan internasional. Ia berharap konsep serupa dapat diterapkan di NTB, baik pada tahun ini maupun tahun depan dengan memanfaatkan daya tarik Lek Mandalika sebagai destinasi pariwisata sekaligus kawasan investasi.
7: Kita bantu Pak Gubernur, mulanya tidak usah besar, tapi ada forum bisnis, forum investasi. Dan kan lebih enak, kadang-kadang kan kalau kita lobby, paling enak pada saat ya kita lagi ada entertainment lah. Karena ujungnya kalau orang investasi kan yang penting kepercayaan sama kenyamanan. Begitu udah pegang, detail bisa nyusul. Jadi marilah sama-sama kita juga memanfaatkan itu.
6: Berdasarkan data yang disampaikannya, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 13,64% atau menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya ditopang sektor industri pengolahan, tetapi juga didukung pertumbuhan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga agrikultur yang menjadi kekuatan utama daerah. Karena itu, Kadin Indonesia mendorong agar pembangunan ekonomi di NTB tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan pada hilirisasi berbagai komoditas unggulan sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat. Anindya juga menegaskan, Kadin akan terus menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat investasi, perdagangan, dan industri nasional. Selain itu, Kadin berkomitmen mendampingi sekitar 60 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu naik kelas, memperluas akses pembiayaan, serta menembus pasar yang lebih luas. Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meminta Kadin NTB mengambil peran lebih besar sebagai penjaga atau safeguard ekonomi daerah, khususnya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Menurut Iqbal, hubungan pemerintah Provinsi NTB dengan Kadin selama ini telah berjalan baik. Namun, ke depan, sinergi tersebut perlu ditingkatkan menjadi kemitraan yang lebih strategis sehingga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Iqbal mengatakan, di tengah dinamika ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, pelaku usaha tidak lagi bisa menganggap krisis sebagai kondisi sementara. Sebaliknya, dunia usaha harus mampu beradaptasi dan menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Optimis terhadap kondisi ekonomi NTB. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah saat ini lebih berkualitas karena ditopang sektor pertanian dan pariwisata yang sama-sama mencatat pertumbuhan positif dan langsung menyentuh kehidupan sebagian besar masyarakat. Gubernur menambahkan, indikator nilai tukar petani maupun nilai tukar usaha pertanian NTB kini berada di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut menunjukkan sektor pertanian memiliki prospek investasi yang menjanjikan. Karena itu, pemerintah Provinsi NTB mengajak Kadin untuk memperluas investasi pada sektor pangan, pertanian, agroforestry, agromaritim, hingga industri garam yang dinilai masih memiliki peluang sangat besar untuk dikembangkan.
7: Yang ingin saya tekankan adalah untuk teman-teman Kadin, ayo dong mulai masuk ke sektor ketahanan pangan. Karena ini sektor yang sangat menjanjikan. Kalau orang di Eropa ngelihat itu, nilai yang dilihat itu adalah pengusaha, itu adalah nilai tukar usaha tani. Kalau ini sudah di atas 125, berarti ini very menjanjikan gitu. Sangat menjanjikan untuk teman-teman masuk. Dan kami dari pemerintah provinsi akan support ketika teman-teman mau masuk ke sektor-sektor itu gitu, dan banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan di sektor-sektor itu.
6: Selain investasi, Iqbal juga menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Ia mengungkapkan, Bank NTB Syariah kembali memperoleh alokasi penyaluran kredit usaha. sehingga ia berharap anggota Kadin yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan bersubsidi tersebut dan mempercepat pengembangan usaha. Iqbal juga mendorong keterlibatan koperasi dalam ekosistem bisnis Kadin, termasuk mendukung pengembangan koperasi Desa Merah Putih serta model koperasi multipihak yang menghimpun produsen, investor, lembaga keuangan hingga pembeli dalam satu rantai usaha. Sebagai bentuk dukungan terhadap dunia usaha, Pemprov NTB bahkan menyiapkan ruang VIP Bandara Internasional Lombok yang tengah direnovasi menjadi ruang bernuansa bisnis. Fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyambut maupun melepas calon investor dan mitra usaha yang datang ke NTB. Di sisi lain, Ketua Kadin NTB Haji Faurani menegaskan, kepengurusan baru siap memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Insert. Menurut Faurani, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terutama dalam meningkatkan daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang. Ia menegaskan, karakter seorang pengusaha adalah terus bekerja, berinovasi, dan mencari solusi dalam setiap situasi. Karena itu, Kadin NTB akan menghimpun berbagai aspirasi pelaku usaha di seluruh kabupaten dan kota sebagai dasar penyusunan program kerja 5 tahun ke depan.
8: Situasi global yang tidak menentu ini, insya Allah pengurus Kadin tidak pernah putus asa. Dan kami tidak ada tidak putus asa, terus berjuang, berinovasi, mencari solusi. Apapun situasinya, pengusaha itu siap untuk bekerja dan terus berkembang bila perlu bertahan hidup.
6: Faurani juga memastikan koordinasi dengan pemerintah Provinsi NTB akan semakin diperkuat karena sesuai amanat undang-undang, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam pengembangan dunia usaha. Selain itu, Kadin NTB berharap revisi undang-undang Kadin yang sedang diperjuangkan Kadin Indonesia dapat segera disahkan sehingga mampu memperkuat peran organisasi dalam mendukung dunia usaha di daerah. Untuk itu, Faurani mengajak seluruh jajaran pengurus Kadin NTB membangun semangat gotong royong dan kolaborasi untuk menciptakan iklim usaha yang semakin sehat, meningkatkan investasi, memperkuat UMKM, serta menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat.
2: Saudara pendengar, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengubah arah pembangunan sektor pariwisata dengan mengajar kunjungan wisatawan yang lebih berkualitas. Dinas Sosial Lombok Tengah menghadirkan layanan terpadu satu pintu untuk memudahkan masyarakat mengurus berbagai layanan sosial. Saya Bini Pertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan play. Kolaborasi, kami mengajak komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Bulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar, hampir satu dekade terakhir ya, elemen masyarakat di Kabupaten Dompu ini terus memperjuangkan Sultan Muhammad Sirajuddin atau yang lebih dikenal dengan gelar Sultan Mandurukupa agar ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, perjuangan tersebut digawangi oleh kelompok kerja Sirajuddin yang terdiri dari pegiat budaya, kemudian juga ada pemerhati sejarah, tokoh masyarakat serta keturunan langsung dari sang sultan. Tentunya berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari penelusuran naskah sejarah, kemudian juga pengumpulan dokumen pendukung, hingga penyusunan biografi resmi Sultan Muhammad Sirajuddin sebagai salah satu syarat administrasi pengusulan gelar pahlawan nasional kepada pemerintah pusat. Nah, pegiat budaya dan sejarah Dompu Nur Haida, yang juga anggota Pokja, mengatakan bahwa Sultan Muhammad Sirajuddin merupakan Sultan Dompu ke-20 yang dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan martabat kerajaan dan menolak dominasi pemerintah kolonial Belanda. Nah, menurutnya Sultan Muhammad Sirajuddin merupakan sosok yang sangat merespon pemerintah kolonial. Sikap kritisnya terhadap berbagai kebijakan Belanda membuat dirinya dipandang sebagai ancaman politik yang dapat membangkitkan semangat perlawanan rakyat maupun kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Nah, perlawanan tersebut akhirnya berujung pada pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin ke kota Air Mata Kupang. Kemudian peristiwa ini pendengar menjadi salah satu dalam sejarah benturan antara kekuasaan kolonial dengan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Di balik pengasingannya, tersimpan kisah seorang pemimpin yang berusaha mempertahankan hak rakyat, kedaulatan kerajaan, serta harga diri masyarakat Dompu di tengah tekanan kontra kolonial yang semakin membatasi ruang gerak kesultanan. Dalam perspektif pemerintah kolonial, sikap Sultan Muhammad Sirajuddin bahaya karena berpotensi menginspirasi kerajaan lain untuk menolak hegemoni Belanda. Nah, karena itu mendengar kemudian pengasingan menjadi strategi yang digunakan oleh Belanda untuk melemahkan pengaruh tokoh-tokoh lokal yang sulit dikendalikan. Lebih lanjut, Nur Haida menjelaskan bahwa proses pengasingan dari Sultan Muhammad Sirajuddin juga syarat anti budaya politik kolonial. Hingga awal tahun 1932, Belanda belum mampu menaklukkannya melalui konfrontasi langsung. Baru ketika usia Sultan semakin lanjut dan muncul rencana turun tahta, pemerintah kolonial kembali memperkuat terhadap Kesultanan Dompu. Nah, dengan berpegang pada kontrak politik yang telah Belanda mulai mencampuri proses penentuan calon. Jumlah kalangan mengaruhi agar berpihak kepada pemerintah kolonial. Nah, tentunya sehingga perlahan posisi Sultan Muhammad Sirajuddin ini semakin terdesak hingga akhirnya diasingkan. Selain dikenal dengan perjuangannya, masyarakat juga mewarisi berbagai kisah yang menggambarkan kecerdikan Sultan Mandurukupa dalam menghadapi kolonialisme. Salah satu cerita yang masih hidup secara turun-temurun menyebutkan bahwa ketika pemerintah kolonial meminta sebidang tanah untuk membangun markas, sang sultan hanya memberikan tanah seluas yang dapat ditampung dalam sebuah tempurung kelapa. Nah, kisah tersebut dimaknai sebagai simbol penolakan halus terhadap upaya penguasaan wilayah Dompu oleh Belanda. Saat ini pendengar, Pokja pengusulan Sultan Muhammad Sirajuddin tengah menyusun berbagai dokumen yang dipersyaratkan oleh salah satu yang menjadi fokusnya adalah penyusunan biografi lengkap Sultan Muhammad Sirajuddin yang didukung oleh berbagai sumber sejarah dan bukti akademik.

0: menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian yang sampai ke pengadilan ada.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. Mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2020. Italia menetapkan 19 kota dalam status akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita singkatnya, Jumat 31 Juli 2020, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Domba Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
3: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Momen itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan terus dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.